0: Mohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
1: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
0: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik setelah menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Lima itu ada wafat. Satu, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakas lima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah, PTH 5 dari Kampar.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket.

0: pada tahun 2026 ini terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
1: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada.

0: kebocoran. Ke depan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendes!
4: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
5: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
4: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
5: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
4: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sam Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Nikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali juga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan lanjut terus untuk menemani kebersamaan kita dengan beragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar baik ya. Oke, semuanya dapat didengar suara saya ya. Sudah lengkap kah? Atau oh, masih ada satu lagi nih? Kita hang on ya. Kita masih menunggu. Oke. Teman-teman kita, oke, sudah bergabung. Terus on cam ya, Pak. Biar bisa terus tampil kita. Oke, kita update dulu informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Saya sudah tersambung bersama perkirawan ada Betsy yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Halo, assalamualaikum. Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Halo, ini tersambung. Halo Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Oke, baik. Coba kita hubung kembali ya. Oke, baik. Oke, sembari saya coba hubungi. KBC dari BMKG, saya sapa dulu teman-teman. Kak Yuna, lo semuanya apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya.
1: Teman-teman, ya, cuman cuaca nih kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Kemarin panas menyengat terasa lebih dari 35 derajat Celcius, saking teriknya, tapi hari ini sepertinya matahari tidak menunjukkan
0: Oke.
1: sinarnya.
0: Beda dong ya. Saya udah kelihatan nih mataharinya ya.
1: Oh iya, menyala ya Banda Aceh.
0: Oke, Kalisa di Sabang bagaimana kabarnya?
2: Iya, kalau di Sabang juga sama seperti Banda Aceh, matahari sudah
0: Sama
2: mulai
0: ya.
2: menampakkan sinar cerahnya pagi hari ini. Kemarin juga sempat
0: Oke.
2: panas sekali ya.
0: Oh iya benar. Di Takengon ada Nur Hasana ya.
3: Iya, hadir
0: Halo.
3: Bang.
0: Apa kabar pagi ini baik ya?
3: Alhamdulillah baik, kalau Takengon agak-agak mendung Bang pagi ini.
0: Agak mendung ya. Singkil bagaimana Bung Rizky?
4: Ya, kalau Singkil cuaca saat ini sama seperti Takengon, agak-agak mendung gitu.
0: Oke, padahal saya nggak perlu tanya cuaca, saya tanya kabar orangnya padahal.
4: Bukan. Bukan. Gimana nih? Tapi sehat lah.
0: Ya. Bung Karno bagaimana kabarnya pagi ini? Kayaknya udah beberapa pekan kita nggak ketemu ya.
5: Iya, tim lampu berawan kayaknya lebih dominan ya, Bang Dimas.
0: Berawan lebih dominan ya.
5: Hujan subuh tadi lah, hujan
0: oh,
5: terus.
0: Oh iya. Subuh, baik. Adakah yang begadang mungkin nonton Piala Dunia?
5: Gak berani.
0: Oh, yang cewek sudah ngacung tangan katanya. Gak berani kenapa? Takut terlambat ya?
5: Tiduran di kabar Aceh.
0: Saya malah belum tidur ini. Oke, baik. Ini masih coba dihubungkan, coba telepon kembali dari BMKG-nya. Mungkin saya update dulu informasi dari Singkil deh kalau begitu. Ada kabar apa dari Singkil, Bung Rizky Nugraha?
4: Oke, sebelumnya katanya belum tidur nih yang Dimas ya. Kayaknya memang lagi mengidolakan apa ya, CR
0: ah,
4: Sipan
0: iya.
4: Gitu.
0: Harusnya.
4: Oke, informasi dari Aceh Singkil kami berbagi terkait tentang data sensus ekonomi. BPS mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan pajak dan juga perubahan desil. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang akurat dan juga benar. Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan juga menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ia mengatakan kami meminta masyarakat tidak perlu khawatir menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang valid dan juga benar. Ia juga kembali menjelaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan resmi pemerintah yang bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Subhan juga menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tidak memiliki kaitannya dengan penentuan pajak maupun juga penetapan kategori kesejahteraan atau desil keluarga. Ini murni untuk kepentingan data pembangunan, bukan untuk pajak ataupun penilaian status ekonomi masyarakat, tegasnya. Ya, terkait pelaksanaan di lapangan, Suban menyebutkan bahwa hingga sepekan pelaksanaan sensus tidak ditemukan kendala berarti yang menghambat proses pendataan. Namun, petugas masih menghadapi tantangan teknis berupa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah yang membuat proses pengunggahan data harus dilakukan lebih ekstra. Meski demikian, ia juga memastikan seluruh petugas tetap menjalankan tugas dengan baik dan juga sejauh ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan pendataan tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Rizky Nugraha. Mohon maaf, tadi saya lagi coba hubungkan kembali ke BMKG. Coba kita sapa dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum selamat pagi Kak Betsy. Bagaimana, sudah bisa didengar suara saya? Halo? Halo? Oke. Masih gagal, gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Mungkin dari Cisingkil saya ke Melabo deh, ada Bung Karno dari Melabo. Bagaimana, ini ada kabar apa dari Melabo yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan.
5: Terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya. Berjibaku juga nih Bang Dimas, belum tidur, dihubungi gak bisa ya. Baik, terima kasih juga teman-teman yang lain, Skor Wheel 17 di Sabang ada Kalisa, di Tarkingon ada Kak Nur, udah lama nih Kak Nur gak ketemu ya. Ada Bang Rizky Nugraha, tetap semangat Bang. Ya. Di Los Moyo juga ada Kak Yuna ya, sahabat saya. Di Melabu ada satu informasi yang bisa kami bagikan soal Aceh Barat perkuat layanan pendampingan korban lewat tim pendampingan UPTD PPA. Begitu. Jadi kemarin pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu mengukuhkan tim pendampingan kasus unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat dengan UPTD PPA. Pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Teku Umar Baperida. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Aceh Barat langsung Tarbizi SPMM, yaitu bertujuan untuk memperkuat pelindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi kelompok rentan. Pelindungan terhadap perempuan dan anak dinilai sebagai bagian penting dari pembangunan sosial yang berkeadilan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa tim yang baru dikukuhkan ini memiliki peran penting dalam mendukung atau memberikan pelayanan UPT di PPA. Jadi kehadiran tim diharapkan mampu nantinya meningkatkan kualitas pendampingan bagi korban secara menyeluruh. UPTD PPA hadir sebagai pusat layanan yang memberikan penanganan cepat dan terpadu bagi korban. Pendekatan yang digunakan mengedepankan profesionalisme serta memperhatikan juga kebutuhan dan kondisi korban. Selain memperkuat layanan tersebut, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Jadi peran aktif masyarakat tentu diperlukan untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pengukuhan tim ini dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan demikian, setiap korban nantinya dapat memperoleh layanan yang cepat, aman, dan berkeadilan sesuai hak-haknya. Satu informasi dari Melabu dan informasi dialog nanti di Melabu Menyapa, kita angkat tema soal penanganan stunting di Aceh Barat dengan menghadirkan dua narasumber, nanti ada Kepala Bidang PPKB DPK 3 AKB, kemudian juga ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kita juga nanti mengajak pendengar dan juga pemirsa nanti bisa ikut berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi Bang Dimas dan teman-teman yang bisa kami bagikan dari Melabu.
0: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasinya pagi hari ini. Saya sudah coba opsi WA ini ya, kita coba lagi. KBC bagaimana, bisa didengar suara saya? Halo?
6: Iya, bisa ya, halo.
0: Oke, okay, bisa ya. Akhirnya.
6: Ya.
0: Apa kabar pagi ini KBC?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Terima ya. Kasih.
0: Baik, mungkin boleh disampaikan saja selengkapnya informasi pekan cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh dan juga nanti beberapa untuk bagaimana potensi untuk beberapa hari ke depan juga. Silakan Kak Bersi.
6: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG pendengar STR RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan serta angin kencang. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, kemudian Goyelus, Pidi, Subul Salam serta Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpulang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, kemudian Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, kemudian Langsa, Pidi Jaya, serta Simelu. Untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, serta Goyelus. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang, hari ini secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter, adapun potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter atau kategori sedang, berpulang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat dan Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan informasi yang terakhir terkait dengan titik panas hingga pagi ini, kami memantau terdapat 5 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Jaya sebanyak 1 titik, Aceh Selatan 2 titik, Biren 1 titik, dan Lok Sumawe 1 titik. Untuk selebihnya terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar masyarakat menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan dengan intensitas sedang jika hujan terus berlangsung cukup lama, masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tumbuh air. Masyarakat diimbau terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.co.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Besi yang sudah menyampaikan selengkapnya ya informasi perkara cuaca di Provinsi Aceh. Oke, tadi dari Melabuh kita ke Sabang. Di Sabang ada Kalisa, bagaimana ada kabar apa dari Sabang? Silakan ya, disampaikan.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas. Ya. Informasi dari Sabang kita hadirkan mengenai musim liburan sekolah nih, Kota Sabang siap menyambut wisatawan. Pariwisata Kota Sabang telah melakukan berbagai langkah antisipatif ya dalam menghadapi momentum libur sekolah dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait dilibatkan untuk memastikan kesiapan daerah wisata dalam menerima lonjakan kunjungan wisatawan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susitya. Jadi koordinasi dilakukan lintas sektor yang difokuskan pada aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan wisatawan dalam selama berada di destinasi wisata. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pariwisata berjalan dengan tertib dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung. Dan pemerintah daerah juga menghimbau kepada wisatawan agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lapangan. Jadi laporan ini bisa disampaikan melalui Dinas Pariwisata atau melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ataupun para penegak hukum yang bertugas di kawasan destinasi wisata. Nah, selain informasi mengenai kesiapan Sabang yang menghadapi wisatawan di libur sekolah ini, Travel di Sabang juga kebanjiran orderan, bahkan booking penuh hingga Juli. Jadi pelaku usaha travel dan penyewaan kendaraan di Kota Sabang mengaku kebanjiran pesanan selama musim libur sekolah ini dan libur panjang tahun ini. Jadi tingginya kunjungan wisatawan membuat sejumlah jasa transportasi wisata sudah penuh dipesan hingga pertengahan Juli 2026. Tentunya hal ini disampaikan oleh pelaku usaha travel di Sabang, mengatakan bahwa lonjakan pemesanan mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir dan tingginya hunian kendaraan sewa terus meningkat seiring dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Pulau Weh di libur sekolah tahun ini. Untuk pengunjung didominasi oleh dari Medan, kemudian dari berbagai daerah di Aceh, dan tentunya memanfaatkan libur untuk menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Sabang. Itu dia informasi dari Sabang, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih. Tadi saya lupa tanya sama Rizky Nugraha, ini boleh dijawab dua-duanya sih, dari Sabang dan Zikil. Flyernya sudah ada belum pagi ini?
2: Untuk Sabang pagi hari ini, saya Sabang dulu ya. Sebenarnya ini kan jatah Sabang pagi hari ini untuk dialog. Cuman karena hari ini kita terkendala narasumber karena sudah dihubungi beberapa narasumber. Hari ini kita kebetulan juga hari ulang tahun Sabang. Jadi beberapa narasumber terkendala, mungkin digeser besok hari.
0: Oh iya, baik. Oke. Mungkin boleh kali ya dari Singkil aja kita relay hari ini.
2: Siap enggak ya Pak Rizky ya?
0: Baik. Oke, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Oke. Saya ke Kak Yunadi di Los Sumawe.
7: Iya, halo Bang.
0: Oke, selamat pagi. Baik. Pagi kembali, cerah juga ya di sana. Bagaimana tadi? Saya lupa nih.
7: Aduh, tadi gak fokus ya pasti ya, karena belum terlalu.
0: Iya, padahal tadi saya pernah tanya kabar, tapi malah ngasih informasi cuaca. Gitu ya.
7: Baik.
0: Gimana kali di Lusmawe?
7: Informasi kali ini bukan tentang cuaca, tapi tentang sesuatu yang sedang viral. Kemarin terjadi di Lusmawe, ada seorang pria berinisial MR, usia 29 tahun, warga kota Lusmawe, yang diduga terlibat dalam aksi pencurian sekaligus pembakaran toko emas di Jalan Perdagangan Kota Lusmawe. Kejadian ini kemarin pagi, dan Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah menyatakan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 pagi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurut keterangan saksi mata, terduga pelaku awalnya terpergok berada di lantai 2 ruko, dan karena panik aksinya diketahui oleh warga, MR diduga sengaja membakar tumpukan sampah di lantai atas untuk mengalihkan perhatian. Dan beruntung kepulan asap tersebut segera disadari oleh warga yang langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga api tidak sempat meluas. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pemilik ruko diperkirakan mengalami kerugian material hingga 10 juta rupiah. Dan bersama terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda berwarna merah dan sebuah tas berisi batu cincin. Saat ini MR beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Banda Sakti untuk menjalankan pemeriksaan intensif. Dan pihak kepolisian juga masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan motif dan rangkaian peristiwa sepenuhnya. Sembari menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Itu dia satu informasi dari Kota Lusmawe, Aceh Utara.
0: Baik, terima kasih Kak Yuna. Berakhir di jeruji besi pasti ya. Oke, saya ke Takengon. Ada Nur Lazana di sana. Gimana kabarnya pagi ini?
8: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Sehat ya.
8: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Silakan sampaikan informasi dari Takengon, apa yang bisa kami dapatkan kabarnya.
8: Oke, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh atau Takengon. Dan benar meriah juga ya khususnya. Jadi kemarin Selasa 23 Juni 2026 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh itu sambangi pemerintah daerah benar meriah dan langsung diterima oleh Asisten 2 Setdakap Samusi Purnawiradade. Dan Sanusi sendiri mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari pihak lembaga penyiaran publik LPP terhadap berbagai program pemerintah. Dan
3: Ya, sementara itu Komisioner KPI Pusat Korwil Aceh Amin Sabana juga mengharapkan agar pemerintah daerah benar meriah mendukung penuh agenda peringatan Hari Radio Aceh sebagai upaya memperkuat ekosistem penyiaran lokal, dan dia juga menegaskan sinergi lintas pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat krusial dalam merawat sejarah dan keberadaan radio sebagai media strategis di daerah. Jadi kalau di hari Senin kemarin ke Lok Semawe ada dialog di Pandu Kak Yuna, kemudian besoknya memang langsung ke BM ya Kak Yuna. Oke, kemudian satu informasi lagi, ini berkaitan dengan Kabupaten Aceh Tengah yang turut menjadi tuan rumah pertemuan penyair nasional PPN ke-14 yang memang dijadwalkan berlangsung mulai hari ini 23 hingga 25 Juni 2026. Dan ajang sastra bergengsi ini juga akan menghadirkan sekitar 200 penyair dari 14 negara dan menjadi salah satu perhelatan sastra terbesar yang pernah digelar di dataran tinggi Gayo. Dan hal ini beberapa waktu lalu disampaikan penyair Gayo yang juga panitia pelaksana, Salman Yoga, dalam program siaran komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon, di mana Salman Yoga juga menyampaikan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan pusat pelaksanaan di kawasan wisata Burtelege serta 2 lokasi lainnya di Aceh Tengah. Dan kemudian untuk pertemuan penyair nasional PPN ke-14 mengusung tema dari diksi ke aksi yang menegaskan bahwa karya sastra tidak hanya berhenti pada rangkaian kata, tetapi juga mampu melahirkan gerakan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, jadi nanti di acara pembukaannya gitu ya, itu turut akan disiarkan Pro 1 RRI Takengon pagi ini, Rabu 24 Juni 2026, dalam rangkaian Takengon Menyapa juga tentunya, dan live dari Burtelege Aceh Tengah. Jadi nanti kalau misalnya ada liburan dalam 3 hari ini, kakak-kakak penyiar atau mungkin teman atau pendengar-pendengar bisa langsung merapat ke wilayah Aceh Tengah karena kegiatan ini berlangsung di Burtelege. Jadi bisa sambil memantau juga ya kota Takengon, karena masih indah walaupun pasca bencana. Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih. Oke, saya juga sampaikan satu informasi deh dari Banda Aceh ya, terkait Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh. Ini memastikan Putri Hensi Aprilda, warga Aceh Tomiang yang meninggal dunia bersama bayinya di Malaysia, berangkat dan bekerja melalui jalur non-prosedural atau tidak resmi. Kepala BP3MI Aceh, Siti Roleja, mengatakan hasil pengecekan di sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia tidak menemukan data almarhumah sebagai pekerja migran yang terdaftar secara resmi. Dan BP3MI bersama Dinas Tenaga Kerja Aceh Tamiang juga telah menemui keluarga korban. Dari keterangan keluarga, Putri selama ini diketahui bekerja di Kota Langsa dan hampir 2 tahun tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Dan mereka juga menerima informasi bahwa korban diduga mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Namun penyebab pasti kejadian tersebut masih didalami oleh kepolisian Malaysia dan juga KBRI Kuala Lumpur. Nah, sementara itu proses pemulangan jenazah ke Aceh dibantu oleh Perwakilan Republik Indonesia serta komunitas warga Aceh di Malaysia. Jenazah dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik, itu saja. Dan terima kasih banyak teman-teman semuanya ya sudah membagikan informasi di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan tugasnya di shift pagi ya. Tetap semangat. Dan nanti juga ada Halo RRI ya. Baik, sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri ya untuk Kepala Aceh pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya baik, mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian untuk Kabar Aceh. Program siar ya untuk rekan-rekan penyiar lah setidaknya yang sudah menyampaikan informasi dari berbagai wilayah Aceh. Dan untuk kabar Aceh dapat Anda ikuti kembali besok, hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar Koordinator Sentra Insyaf Medan, Erianto Panjaitan, menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues. Dia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Erianto juga mendoakan agar para penerima bantuan memperoleh kemudahan dalam menjalani kehidupan serta rezeki yang lebih baik bagi keluarganya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gayo Lues, Jasiwa Maitense, mengapresiasi dukungan dan perhatian yang terus diberikan Sentra Insyaf Medan kepada masyarakat Gayo Lues. Dia mengimbau kepada penerima manfaat agar menggunakan bantuan secara bijak sehingga dapat memberikan dampak positif dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi, semangat untuk semua, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Takengon menyapa, menemani kebersamaan kita untuk pagi ini, di pagi yang luar biasa. Semoga pendengar juga selalu bahagia. Ada beragam kegiatan yang konon pendengar bakal lakukan ya untuk sepanjang hari ini. Ya, salah satunya mungkin ya untuk masyarakat, untuk para sastrawan gitu ya, ataupun juga untuk para budayawan yang ada di dataran tinggi Gayo. Ini lagi sibuk-sibuknya menyiapkan kegiatan siaran langsung pertemuan atau pertemuan penyair Nusantara ke-14 Aceh 2000.

secara langsung untuk kegiatan yang akan berlangsung di Burtelaga tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya, untuk beragam informasi kabar pendengar juga bisa berbagi bersama kami, dan Nur kembali akan hantarkan untuk lagu-lagu dan informasi-informasi selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk beragam informasi, kabar-kabar lainnya juga masih terus kami akan rangkaikan pagi ini. Dan masih dari rri.co.id yang kami akan sampaikan.
1: Pasangan yang sempurna, saling mencintai dan begitu bahagia dan dipuja-puji.
0: Ya, untuk Anda pecinta bola ya, ini informasi berkaitan dengan Inggris yang ditahan Ghana 0-0, persaingan grup L masih terbuka. Timnas Inggris gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 0-0 oleh Ghana pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat. Hasil ini membuat persaingan di grup L masih terbuka. Inggris juga tetap memimpin klasemen dengan 4 poin, disusul Ghana di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama. Penentuan tiket ke babak gugur akan berlangsung pada laga terakhir grup. Dan sejak awal pertandingan, Inggris mendominasi permainan melalui Jude Bellingham, Declan Rice, dan Harry Kane. Bahkan The Three Lions sempat mencatat penguasaan bola hingga 88% pada 18 menit pertama, sementara Ghana fokus bertahan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menekan namun kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Kesempatan emas dari Noni Maduake dan Anthony Gordon pada menit ke-58 gagal berbuah gol. Inggris juga hampir memecah kebuntuan lewat tembakan Nico Orelli yang membentur mistar gawang hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-0. Dan pada laga terakhir grup L, Inggris akan menghadapi Panama sedangkan Ghana menantang Kroasia. Oke, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, sebagai informasi juga ya untuk laga pertandingan Piala Dunia yang disiarkan Pro 1 RRI Takengon nih, khususnya ini pada besok dini hari ya, Kamis 25 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada laga Swiss versus Kanada dari fase grup B dan berlangsung di BC Place Vancouver. Dan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat juga ada laga Skotlandia versus Brazil dari fase grup C dan berlangsung di Stadion Miami. Jadi nanti pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

43 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Raim Laude bersenja gurau. Pendengar, untuk pagi yang luar biasa ini agak-agak mendung manja. Tapi agak-agak cerah berawan juga sih. Karena memang cuacanya memang agak-agak beda-beda ya, di sudut sana, sudut sini gitu. Iya, tapi walaupun cuacanya berbeda, tapi ya semoga sama gitu. Sama dalam artian sedang berjuang untuk sesuatu dan selalu bahagia. Walaupun yang lagi sedih, ada yang sedang nangis di pojokan sana, semoga cepat ini ya pulih rasa sakitnya. Yakinkan diri aja kalau sekarang lagi sakit, lagi sedih, nanti ntar lagi kita juga bisa bahagia. Buang luka itu, tinggalkan mas saya, tinggalkan apa ya, tinggalkan sesuatu yang ya buat nggak enak hati gitu ya, walaupun berat. Usahain aja deh. Oke deh, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ada informasi lainnya juga yang Nur akan rangkaikan kembali untuk pagi ini. Informasi selanjutnya ini berkaitan dengan Muhammad Nasir yang konon ditunjuk menjadi komisaris utama Bank Aceh Syariah. Sekda Aceh Muhammad Nasir resmi ditetapkan sebagai komisaris utama PT Bank Aceh Syariah periode 2026-2030 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh Selasa 23 Juni 2026. Ya, penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manap selaku pemegang saham pengendali PSP dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir. Menurut Malim, keputusan mengenai susunan komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dan selain Muhammad Nasir, RUPSLB juga menetapkan Faisal sebagai komisaris independen serta Erwin Konadi sebagai direktur bisnis Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026-2030. Ya, Gubernur berharap kepengurusan baru mampu memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kinerja Bank Aceh Syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah di Aceh. Oke, pendengar, semangat selalu untuk beragam kegiatan yang pendengar akan terus lakukan. Dan Nur juga masih akan hantarkan ya untuk beragam pilihan lagu-lagu lainnya untuk pagi ini. Pastikan stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfrontslice.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tetap semangat selalu ya untuk Anda di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Dan ya, untuk pendengar setia, untuk kabar-kabar selanjutnya, kali ini informasi berkaitan dengan Piala Dunia, masih khususnya tentang semua juara Piala Dunia dilatih pelatih lokal. Akankah berlanjut di 2026? Oke, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, Piala Dunia selalu menghadirkan banyak kejutan, namun ada satu fakta menarik yang bertahan selama 96 tahun sejarah turnamen, yakni tidak ada satu negara juara dunia yang dilatih oleh pelatih asing. Sejak Uruguay menjadi juara pertama pada edisi perdana di tahun 1930 hingga Argentina menjadi juara edisi 2022 lalu, seluruh tim juara ditangani pelatih yang memiliki kewarganegaraan sama dengan negaranya. Deretan pelatih juara dunia itu dimulai dari Alberto Soppici Uruguay, kemudian ada Vittorio Pozzo Italia, Vicente Viola Brazil, Sir Alf Ramsey Inggris, kemudian ada Franz Beckenbauer Jerman, Mario Zagallo Brazil, Didier Deschamps Prancis, hingga Lionel Scaloni Argentina. Dalam Piala Dunia 2026 ini, rekor tersebut menjadi ujian serius. Beberapa negara unggulan justru ditangani pelatih asing. Inggris mempercayakan tim kepada pelatih Jerman Thomas Tuchel, dan Brazil menunjuk pelatih Italia Carlo Ancelotti. Ya, sementara Portugal masih diasuh pelatih Spanyol Roberto Martinez. Dan jika salah satu dari negara tersebut berhasil menjadi juara, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, trofi akan diraih oleh tim yang ditangani pelatih asing. Pendengar, FIFA sendiri menyoroti bahwa setelah 22 edisi Piala Dunia, belum pernah ada pelatih asing yang mampu membawa sebuah negara menjadi juara dunia. Rekor ini bahkan dianggap sebagai salah satu statistik paling unik dalam sejarah turnamen. Meski demikian, sejumlah favorit masih mempertahankan tradisi pelatih lokal. Argentina bersama Lionel Scaloni, Prancis dengan Didier Deschamps, Spanyol bersama Luis de la Fuente, dan Jerman ditangani Julian Nagelsmann. Ya, dan kini pertanyaannya, apakah kutukan pelatih asing akan berakhir di Piala Dunia 2026? Atau justru sejarah kembali membuktikan bahwa untuk menjadi juara dunia, sebuah negara butuh sentuhan pelatih dari bangsanya sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, selamat pagi. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan cek fakta. Pendengar, beredar informasi hoax, lowongan kerja seputar dinas perhubungan beredar di media sosial. Berikut kita cek faktanya. Pendengar, tersebar ya di media sosial berkaitan dengan klaim link pendaftaran lowongan kerja Dinas Perhubungan 2026. Informasi diunggah melalui akun TikTok yang berisi syarat-syarat lah setidaknya untuk yang ingin bergabung di Dinas Perhubungan 2026. Ya, dan ketika link di bio profil diklik, konon mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Lalu, benarkah klaim-klaim link pendaftaran lowongan kerja Dinas Perhubungan 2026? Dari penelusuran tim cek fakta, penelusuran mengarah pada pernyataan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yakni @dishub DKI Jakarta. Dishub meminta masyarakat untuk waspada terhadap hoax yang mengatasnamakan pihaknya seperti yang beredar di media sosial. Dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menegaskan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan apapun, baik itu petugas lapangan, staf operasional maupun pendaftaran CPNS atau sejenisnya. Dan masyarakat diharapkan selalu bijak dan berhati-hati dalam menerima informasi. Dan ketika mendapatkan informasi, coba kunjungi situs atau kanal media resmi, kanal media sosial resmi pihak terkait. Dan kesimpulannya, hasil penelusuran cek fakta klaim link pendaftaran lowongan kerja Dinas Perhubungan Dishub 2026 tidak benar dan merupakan hoax. Baik, demikian untuk cek fakta pagi ini. Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Jumpa kembali kita pagi ini di Halo RRI edisi Rabu 24 Juni 2026. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, program Halo RRI sebagai jembatan untuk Anda menyampaikan keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik di sekitar pendengar, dan kemudian kami menjadi wadah untuk keluhan dari masyarakat maupun pendengar yang disampaikan melalui Pro 1 RRI Takengon. Dan nantinya keluhan-keluhan tersebut kami akan teruskan ke pihak dinas maupun instansi terkait untuk agar mendapatkan respon secepat mungkin. Untuk pendengar yang memiliki keluhan atau tanggapan yang ingin disampaikan, silakan sampaikan melalui nomor interaktif kami 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-70-825272. Untuk program Halo RRI sendiri hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: atau 0643234546. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di Halo RRI untuk pagi ini. Pendengar, Nur sudah dapatkan ya satu keluhan yang disampaikan oleh salah seorang korban bencana alam yang berasal dari Kayukul, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Jadi menurut informasi yang disampaikan, kalau daerahnya untuk huntara memang tidak ada, digantikan dengan dana tunggu hunian senilai 1,8 juta rupiah untuk 3 bulan. Ya, kalaupun sudah dapat dana tunggu hunian, konon tidak dapat lagi huntara. Dan menurut informasi, beliau tidak mendapatkan jadup, jaminan hidup, sosial ekonomi, biaya perabot, tetapi konon juga sudah diupayakan, katanya sih ada diusulkan ulang jumlah data seluruhnya 16, kalau untuk jadup yang dapat hanya 7 orang, sisanya belum dapat. Kalau untuk sosial ekonomi dan biaya perabot cuma Fazrul sendiri ya, jadi pengirimnya ini atas nama Fazrul yang konon tidak dapat, termasuk jadup sendiri juga belum diperolehnya. Terbaru juga enggak dapat, dan yang lain kemarin bahkan sudah menerima, namanya juga konon enggak keluar, dan sosial ekonomi dengan jadup enggak tahu lagi mau tanya kemana nih katanya. Jadi aparat desanya aja ditanya, udah enggak lagi jawabannya. Oke, itu salah satu keluhan tanggapan yang disampaikan salah seorang korban bencana alam di Kayukul, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Menurut informasi namanya Fajrul. Dan jadi intinya sih korban bencana alam Aceh Tengah konon masih ada yang belum mendapat jadup, jaminan hidup, bantuan isi perabot, dan bantuan sosial ekonomi. Ketika masyarakat ini atau Bang Fazrul ini menanyakan ke aparat desa, tapi konon mendapat respon atau jawaban enggak lagi jawabannya, gitu ya lebih kurang ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, oke, untuk Anda juga yang mungkin ya punya keluhan atau tanggapan, apalagi seputar bantuan korban bencana, pendengar bisa sampaikan untuk pagi ini segera ya. Jadi nantinya kita akan coba menunggu respon dari, atau kita akan dengarkan juga respon dari berbagai pihak yang setidaknya terlibat dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayah Tengah Aceh. Dan sepertinya kita akan langsung ya dengarkan tanggapan yang akan disampaikan oleh Kepala Pelaksana Kalak BPBD Aceh Tengah, Andalika, ya, terkait dengan keluhan yang memang disampaikan oleh salah seorang warga masyarakat Kampung Kayukul, Kecamatan Pegasing, tentang konon ada beberapa yang belum menerima jadup sama sekali, bantuan perabot dan sebagainya. Dan terkait masih ada warga korban bencana alam Aceh Tengah tidak atau belum mendapat bantuan pemerintah, dan langsung kita coba dengarkan respon dari Bapak Andalika ya.
2: Oke, sebenarnya begini deh kan, saya jelaskan. Dia untuk bantuan stimulan ini ada beberapa jenis kan gitu kan.
3: Yeah.
2: Yang pertama, kita melihat jenis kerusakan rumahnya.

0: Kan gitu. Kalau untuk rumah rusak berat, itu di awal-awal kita tawarkan dia oleh BNPB, apakah dia mau dibangun huntara atau diberikan sewa. Sewa rumah itu DTH, kan begitu kan? DTH, DTH itu sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan pertama gitu ya. Makanya jumlahnya 1.800. Yeah. Itu untuk rusak berat, huntara atau DTH. Kemudian untuk di Kecamatan Pegasing, kan begitu, itu tidak ada warga yang memilih huntara, semuanya DTH. Lagi rusak berat. Ya, makanya di awal-awal memang SK-nya dikeluarkan melalui apa SK penerima DTH. Kemudian berikutnya, diberikanlah dana bantuan stimulan dalam istilah JADO pertama. JADO, kemudian dana pergantian perabot sebesar 3 juta. Kan gitu, dana pergantian perabot sebesar 3 juta per kakak. Kemudian berikutnya, dana perbaikan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi kok perbaikan. Pemberdayaan ekonomi sebesar 5 juta per kakak. Kan begitu. Kemudian kalau JADO tadi itu per jiwa. Misalnya dalam satu kakak ada 5. Berarti 5 jiwa dia menerima. 15 ribu per hari. Selama 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kan begitu. Itu berlaku untuk semua jenis warga terdampak. Rumahnya rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Itu berlaku. Kan beda dengan yang rusak berat tadi kan di awal-awal kan.
1: Iya beda. Nah,
0: kalau hak JADO, hak pergantian perabot, pemberdayaan ekonomi itu sama setiap warga yang rumahnya rusak. Kan gitu deh. Semua data ini bersumber dari BNBA, SK BNBA yang ditandatangani Pak Bupati dengan Forkopimda, kan gitu kan?
1: Apa Bang BNBA, Bang?
0: By name by address, data by name by address rumah rusak. By name by address. Jadi dinas sosial ini yang tiga itu mereka yang mengusulkan ke Kementerian Sosial, JADO, pergantian perabot dan pemberdayaan ekonomi. Itu dinas sosial yang usul ke Jakarta. Oh, iya. Kan begitu. Berikutnya, untuk perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang. Nah, itu dibantu. Untuk yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang, diberikan dana stimulan perbaikan rumah. Hmm. Itu pun dasarnya juga dari SKBNBA tadi, semua bersumber dari itu. Kan begitu kan? Yeah, tapi menurut kategori rumah rusak sedang. Tapi sumber dananya itu dari BNPB. Hmm. Sekarang sedang berproses. Yeah. Itu sekarang sudah berproses juga. Kemudian, kalau untuk bantuan berikutnya, untuk rumah rusak berat nih kan, rumah rusak berat, itu akan dibangun huntapnya. Huntap akan dibangun ya. Dia bukan diberikan dana stimulan, tapi huntapnya dibangun. Nah, kan gitu kan. Sampai di situ pertanyaannya sekarang kan, ada yang sudah dapat, ada yang belum. Kan gitu dasarnya nih. Itu permasalahannya kan, seperti ibu yang menyampaikan ke Rian tadi kan, itu permasalahannya. Dia hanya dapat DTH katanya kan.
1: Betul.
0: Yang lain belum, makanya saya jelaskan. Yeah. Kalau dia sudah ada dalam BNBA dan sudah menerima DTH, dia dipastikan datanya aman.
1: Yeah.
0: Aman datanya. Tetapi usulan yang ke Kementerian Sosial ini yang belum disampaikan oleh Dinas Sosial pada saat pengajuan pertama. Itu dia permasalahan. Permasalahannya berarti pada saat pengajuan tahap pertama, dana JADO, penggantian perabot, pemberdayaan ekonomi, di saat awal dia belum diajukan oleh Dinas Sosial begitu. Makanya ada dia JADO dan lain-lain itu di tahap kedua yang sekarang sedang berproses kalau menurut informasi dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Aceh Tengah.
1: Yeah.
0: Jadi intinya perlu saya garis bawahi, kalau dia di BNBA sudah ada, apalagi sudah menerima DTH dia, berarti kan sudah ada di BNBA kan? Berarti datanya sudah aman. Sekarang tinggal menunggu hak-haknya dia yang sedang diupayakan oleh Dinas Sosial ini, begitu dia.
1: Artinya bersabar menunggu ya, tahap 2 ya Pak ya?
0: Harus bersabar kan? Ceritanya kan kita ini kan mengupayakan ke sana kan gitu kan, keputusannya di sana. Tapi dana itu pasti dibantu deh, kan nggak mungkin perlakuan berbeda dengan korban yang lain. Nah itu dia informasinya. Kemudian menyangkut dengan huntap. Huntap ini yang mungkin Rian pernah dengar, ada beberapa jenis dia kelompok pembangunannya. Yang pertama kalau dia relokasi terpusat, jumlahnya lebih dari 50 unit, itu akan dibangun oleh Kementerian PKP, kan gitu kan? seperti yang di Kecamatan Linga dan 6 desa itu kan banyak jumlahnya, satu desa di Penarun, di Umang, di Jamat, di Loskina, di Payung, itu akan dibangun oleh Kementerian PKP.
1: Yeah.
0: Tapi kalau yang seperti di Kayu Kulni, karena dia jumlahnya sedikit dan terpisah-terpisah, maka itu akan dibangun oleh BNPB. Jadi dia ditanyakan kembali, misalnya kepada korban ini, Pak, ini Bapak, apakah dibangun di tempat semula, Pak? Gitu. Itu namanya in situ, kalau tetap dibangun di situ. Untap in situ. Kalau misalnya, saya nggak di sini lah, saya pindah ke desa lain atau ke sana pindah, itu namanya ik situ. Ik situ.
1: Yeah. Nah,
0: tapi lahannya memang kalau tidak direlokasi, itu memang lahannya tetap lahan masyarakat. Itu dia prosesnya. Tapi intinya kan, intinya, saya berikan garis bawahi bahwa kalau dalam BNBA sudah ada, berarti dia sudah aman, tinggal menunggu haknya. Walaupun prosesnya di kami tambah lama, tambah berat, karena pusat ini pun kan kalau tahap sekian kan udah lebih detail dia seperti itu kan.
1: Betul.
0: Tapi itu ya.
1: Siap, oke Bang. Itu aja sementara Bang. Mudah-mudahan
0: siap. Makasih,
1: ini ya, penjelasannya bisa dipahami.
0: Ini kan
1: dipahami.
0: Artinya saya sudah sering sampaikan ke Pak Reji, ke Pak Camat juga sebenarnya. Tapi karena situasi kadang-kadang kawan-kawan kita malas menjelaskan ke masyarakat. Nanti dia ditanya ini itu ya. Seharusnya kan sama sekalian lah. Kalau ada masalah dijelaskan gitu.
1: Betul Bang. Iya Bang. Ya, siap Bang. Oke Bang, ini nanti kita siarkan Bang supaya masyarakat juga jelas. Karena dia juga tanya untuk RRI juga. Ini Bang nanyanya ke RRI.
0: Ya, siap. Boleh. Siap. Gak apa-apa.
1: Siap. Makasih banyak Bang. Kalau gitu Bang, infonya Bang.
0: Sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum.
2: Ya baik, pendengar, tadi ya untuk tanggapan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Andalika terkait masih ada warga korban bencana alam Aceh Tengah tidak atau belum mendapat bantuan pemerintah, yang dimana disampaikan ya bantuan itu berdasarkan nama dan alamat, jadi by name my address ya. Jadi intinya ketika data korban bencana sudah masuk, mungkin saat ini memang sedang dalam proses dan itu akan ada tindak lanjut dalam waktu dekat terkait dengan bantuan-bantuan yang memang setidaknya berhak untuk mereka terima. Dan nantinya juga pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita akan mendengarkan tanggapan dari Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah, Windy Darsa. Namun setelah satu lagu ya, berikut ini akan kembali hadir menemani kebersamaan kita.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengo dan masih dengan program Halo RRI. Ya, pendengar, kami masih ajak Anda untuk berbagi tanggapan, keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar. Namun, sebelum Nur bacakan untuk keluhan kembali yang sudah masuk, kita akan dengarkan kembali nih untuk tanggapan lanjutan terkait dengan adanya korban bencana alam di Aceh Tengah yang konon masih ada yang belum mendapatkan JADUP, jaminan hidup, bantuan isi prabot, hingga bantuan sosial ekonomi lainnya. Kali ini tanggapan disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah, Windy Darsa, terkait masyarakat korban bencana alam belum mendapatkan JADUP, sosial ekonomi, dan bantuan biaya prabot rumah tangga yang sudah dikonfirmasi Ketua Tim Siaran RRI Takengon, Satiran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah, Dr. Andes Widi Darsa, SIMM, menyampaikan kepada pendengar setia RRI Takengon bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak dari hari Senin kemarin itu sudah mulai menyalurkan jaminan hidup bulan kedua dan bulan ketiga bagi 3.548 kepala keluarga atau 12.565 jiwa. Anggaran seluruhnya yang dikucurkan adalah sebesar 11.308.500.000 rupiah. Dapat kami informasikan kepada segenap pendengar setia RRI, terutama kepada warga masyarakat yang sudah masuk dalam SK Binding by Address Bantuan Stimulan Rumah Terdampak Banjir, Bandang, dan Tanah Longsor, baik dia usulan di tahap pertama, dan hari ini sudah kita persiapkan usulan tahap kedua untuk penerimaan JADUP, dan nantinya akan kita usulkan kembali termasuk dengan isi hunian dan pemberdayaan ekonomi sebesar 8 juta rupiah. Nah, terkait dengan adanya warga masyarakat yang masuk dalam SK Binding Address Bantuan Stimulan baik di tahap 1 dan juga hari ini tahap 2 tidak menerima, jangan khawatir warga masyarakat atau pendengar CRRI, ini akan kembali diusulkan pada tahap kedua. Bahkan Dinas Sosial itu menyatakan bahwa hari ini dengan keterbatasan anggaran yang ada, itu pemerintah atau Kementerian Sosial itu sudah meyakinkan kami juga berkoordinasi, nanti bagi yang tidak dapat di tahap kedua, itu tahap pertama ini dengan sendirinya akan disalurkan kembali. Bahkan kalau memang tidak termasuk di tahap pertama, tidak masuk, ini lagi kita proses. Kita juga sudah mendapatkan data by name address dari BBBD hasil tinjau lapangan yang disalurkan oleh Hyperkim yang sudah ditangani oleh ditandatangani oleh Pak Bupati, Pak Kapolres, dan Pak Jaksa. Ini menjadi rujukan kita, hari ini sudah kita mulai pendataan, bahkan sudah kita sampaikan kepada camat agar mengirimkan data KK KTP lengkap bagi yang terdampak. Apakah karena kami Dinas Sosial wajib hukumannya untuk mengajukan JADUP dan isi hunian serta pemberdayaan ekonomi bagi warga masyarakat yang terdampak yang ada status rumahnya rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Jadi jangan resah bagi warga masyarakat ibaratnya yang hari ini belum masuk, jangan khawatir karena memang dengan keterbatasan anggaran di Kementerian Sosial itu nanti berikutnya setelah ada masuk kembali ke uang Kementerian Sosial akan segera disalurkan kembali kepada warga masyarakat yang terdampak. Kami kira demikian. Sekali lagi berizin terima kasih pendengar setia RRI Takengon. Kami hari wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya tadi ya sudah disampaikan juga tanggapan dari Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah, Windy Darsa, terkait masyarakat korban bencana alam belum mendapatkan jadup sosial ekonomi dan bantuan biaya perabot rumah tangga. Hampir sama ya, sedang proses dan setidaknya untuk bantuan-bantuan yang sudah terdata, walaupun mungkin saat ini terlambat dan sebagainya, insya Allah akan ditindaklanjuti segera. Dan untuk pendengar yang mungkin punya keluhan terkait dengan pelayanan publik lainnya, bisa sampaikan di nomor interaktif kami 082165854676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya, khususnya bisa melalui nomor 0852708252. Mendengar ada satu tanggapan kembali yang konon ini ya berkaitan dengan pengurusan pemecahan sertifikat dari salah seorang pendengar kita nih di wilayah Silihnara Kampung Wih Bersih. Yang konon menurut informasi beliau meminta bantuan gitu ya dengan kenalan yang bekerja di kantor pertanahan Takengon tapi sudah lebih 2 tahun enggak siap-siap. Ketika ditanya banyak sekali alasan yang disampaikan oleh kenalannya yang ada di kantor pertanahan. Dan sekarang atau saat ini beberapa kali ditelepon konon tidak diangkat, tidak di WA juga enggak dibalas ya, dalam artian tidak mendapatkan respon lebih lanjut. Dan menurut informasi kakak ini gitu ya, ini sudah menyetor biaya 6 juta. Wow, banyak ya. Oke. Jadi bagaimana nih kira-kira solusi dari keluhannya gitu ya. Ada Kak Suhailani dari Pegasing, Kampung Kedelah, Kecamatan Kampung Kedelah. Oke. Suhailani dari Kampung Kedelah, Kecamatan Pegasing. Oke, sebelumnya Nur juga sedang ini ya konfirmasi dengan pihak pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin dalam waktu dekat ya, kalaupun tidak hari ini, karena belum dijawab mungkin susah juga jawabnya gimana gitu ya. Jadi semoga segera kita dapat respon, setidaknya kita tunggu sampai pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Atau paling cepat nanti di hari ini atau mungkin di hari Jumat, karena pastinya tidak mungkin bisa langsung respon gitu ya. Tapi kita coba, karena Nur juga sudah komunikasi lebih lanjut untuk meminta bagaimana sih sebaiknya solusi atas permasalahan ini. Dan untuk mendengar lainnya juga yang masih ingin menyampaikan keluhan atau tanggapan terkait dengan pelayanan publik, sampaikan di nomor interaktif kami dan stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, 93 FM Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRT Kengon. Ya, untuk Ibu Suhailani dari Pegasing, Kampung Kedelah, terkait dengan masalah atau problem atau apa gitu ya, terkait dengan pengurusan pemecahan sertifikat yang dititipkan kepada salah seorang kenalannya di kantor pertanahan, sudah berlangsung sekitar 2 tahunan, bahkan uang juga sudah dikeluarkan sekitar 6 juta rupiah. Ya, moga-moga ada buktinya ini untuk pengeluaran uangnya, mungkin bukti transfer dan sebagainya, kwitansi dan sebagainya. Jadi tadi Nur sudah konfirmasi ke pihak pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Jadi beliau punya jabatan lah setidaknya ya di kantor pertanahan, walaupun bukan kepala pertanahan. Tapi beliau menyampaikan jika akan berkoordinasi lebih lanjut ke atasan atau kepala pertanahan Aceh Tengah. Dan memang terkait dengan permasalahan ini, itu sudah di-list oleh tim Halo RRI dan akan dihadirkan pada hari Jumat nanti, Jumat 26 Juni 2026. Jadi sudah di-rundown-kan, sudah dijadwalkan secara khusus, dan mungkin tidak langsung hari ini ya untuk bisa mendapatkan solusi seperti apa. Semoga nanti di hari Jumat kita bisa mendapatkan jawaban lebih bijak setidaknya dari pihak pertanahan, apa yang bisa dilakukan Ibu Suhailani, ataupun mungkin masyarakat atau pendengar yang juga punya pengalaman yang sama atau keluhan yang sama. Jadi nanti stay terus kembali di program Halo RRI di hari Jumat. Ya, untuk yang nelfon kenapa diputus? Oke deh, mungkin kita sudahi ya untuk Halo RRI pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, Nur terima satu penelpon untuk Halo RRI pagi ini, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa izin?
1: Dengan Abah Patumba.
0: Siapa? Abah Patumba. Oke, Abah Patumba, ada keluhan apa Abah?
1: Ngeluh sih enggak ya, tapi begini, itu entah sekitar berapa ya, 2 mingguan yang lalu lah ya.
0: Iya Abah.
1: Abah kan main ke rumah Nelly kebanyakan kan gitu, bawa cuciar, pagi-pagi cuciarnya minta nasi gurih gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kan lewat depan rumah sakit itu ya.
0: Iya.
1: Terus ke rumah sakit kami beli. Itu di depan itu trotoarnya itu kan di bawahnya itu drainase mungkin ya.
0: Iya.
1: Lobang, banyak lobang-lobang itu. Hampir saja waktu lari-lari sikiannya itu hampir kecemplung itu ke dalam itu.
0: Yang
1: padahal tidak, padahal sudah saya larang jangan lewat situ ya. Nah, yang namanya bocah ya.
0: Iya, iya.
1: Lari-lari hampir jatuh dia kan. Jadi itu sebenarnya kewenangan siapa itu ya?
0: Trotoar yang lubang-lubang enggak ditutup ya, rata gitu ya, Abah ya.
1: Bukan enggak ditutup rata, memang itu kayak sudah jebol-jebol itu, banyaknya besi-besi gitu kan.
0: Iya.
1: Kayaknya saluran air di bawahnya itu.
0: Oke.
1: Itu apakah memang pihak rumah sakit tanggung jawabnya atau memang Pemda atau perhubungan gitu ya barangkali ya? Barangkali sekarang sudah dibetulin, saya tahu juga dah. Sekian hari saya enggak lewat, ya mudah-mudahan sudah dibetulin.
0: Sudah berapa hari apa?
1: Sudah 15-an hari.
0: Oh, 2 minggu lalu. Oke.
1: Jadi berarti kan itu sudah jangan. Maksud saya gini, itu kan rumah sakit ini kan selalu ramai dikunjungi ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, keluarga pasien juga keluar siang malam itu kan takutnya nanti kan jatuh korban dulu baru dibetulin kan.
0: Iya. Oke, okay. Abah sedikit ya. Nur ulangi boleh ya Abah ya. Ini berarti terkait dengan kondisi trotoar rumah sakit yang
1: di depan rumah sakit itu.
0: Trotoar di depan rumah sakit yang lubang-lubang atau jebol-jebol yang itu memang dimanfaatkan oleh pengguna jalan. Jalan di situlah biasanya di sisi itu.
1: Betul.
0: Dan ini dianggap membahayakan pengguna jalan karena situasi rumah sakit yang pastinya ramai masyarakat lalu lalang dan sebagainya, dan bagaimana sebaiknya tindak lanjut untuk kedepannya, tanggung jawab siapa, dan bagaimana dan solusinya
1: itu,
0: gitu ya, Pak?
1: Kayaknya itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu itu, saya perhatikan itu memang lubang-lubang itu ya.
0: Oke, itu yang bawahnya langsung paret, Abah, kan?
1: Iya, betul. Oke. Betul.
0: Siap.
1: Betul sekali.
0: Siap, Abah, kami terima.
1: Oke, terima kasih
0: Abah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, ada Abah Patumba ya, yang sekitar 2 minggu lalu itu melintasi daerah depan rumah sakit di pinggiran jalannya, dan kemudian kondisi trotoar yang pecah-pecah, lubang-lubang, ada besi dan sebagainya, yang kadangkala pengguna jalan, anak-anak gitu ya, larian dan sebagainya, yang konon kondisi itu pastinya berbahaya. Tapi nggak tahu sih dalam 2 minggu ini apakah sudah diperbaiki atau belum, tapi itu sudah terpantau cukup lama setidaknya dari pantauan Abah sendiri ya. Dan bagaimana untuk tindak lanjutnya nanti coba Nur konfirmasi ke tim Halo RRI, semoga nanti bisa dijawab di Halo RRI mendatang. Satu penelpon lagi boleh, langsung saja keluhannya apa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Celala nih, Kak Nur.
0: Bang Sultan di Celala. Oke, iya. Bang Sultan di Celala, ada keluhan apa ini ya, Bang?
2: Ini berita yang kemarin, berita yang dulu kan.
0: Mm-hmm.
2: Waktu bencana tahun 2024, tanggal 8 Oktober, kan ada satu keluarga, kan udah sering saya bilang-bilang.
0: Oke, ini keluhannya terkait dengan?
2: Maksudnya mengenai bantuan untuk tahap itulah 2024.
0: Bantuan korban bencana.
2: Bencana ya.
0: 2024
2: ya.
0: Longsoran di Celala, Bang ya.
2: Di Celala, Desa Ramungara. Saya memang domisilinya Ramungara, Kanur kan? Halo Kanur.
0: Iya.
2: Saya domisili di Kampung Ramungara. Kemudian saya desanya di Uling Gerawang Ramung.
0: Kakaknya Uning Brawang Ramung?
2: Iya, masyarakat Uning Brawang Ramung saya. Karena apa? Karena di Uning Brawang Ramung nggak ada tapak rumah kita, kan?
0: Oke.
2: Akhirnya Ramung Ara kita domisilinya.
0: Oke, siap, Bang. Ini kalau nggak salah pernah direspon, mungkin karena perbedaan kakak ya atau apa. Tapi nanti coba kami komunikasikan lagi dengan pihak terkait seperti apa. Terima kasih Bang Sultan.
2: Iya, terima kasih kembali Kak Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang pernah disampaikan juga ya sama Bang Sultan. Nanti Nur coba komunikasi dengan tim Halo RRI, apakah sudah ada respon lebih lanjut terkait dengan bantuan korban bencana longsor yang terjadi pada 2024 lalu di Kampung Ramung Ara, Celala. Ya, jadi menurut informasi memang Bang Sultan sendiri itu rumahnya memang terdampak di Kampung Ramung Ara, tapi beliau memang tidak tercatat sebagai warga kampung tersebut karena kakaknya terdata di Kampung Uning Berawang Ramung. Nah, ini yang sering terjadi permasalahan juga ya. Memang sebaiknya ketika kita tinggal di mana, rumah kita di mana, alangkah baiknya salah satu solusinya kita itu mengurus data kita di kampung tersebut. Katakanlah domisili kita di Kampung Ramung Ara, maka silakan urus untuk kakak kita di kampung tersebut agar jika ada sesuatu dan lain hal itu mudah untuk diproses, baik itu bantuan dan sebagainya. Dan kampung lainnya juga yang mungkin merasa kita nggak tinggal di situ, itu juga mereka nggak akan berani ya untuk mendata dan sebagainya. Oke, mungkin bisa disegerakan ya Bang Sultan ya, tinggalnya di mana, tapi diurus kakak di mana. Tapi untuk permasalahannya, keluhannya nanti Nur akan coba sampaikan ke tim Halo RRI untuk bisa ditindaklanjuti atau dikonfirmasi ke tim atau pihak terkait. Terima kasih untuk Halo RRI pagi ini, luar biasa. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur kembali ingatkan untuk Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Nur juga akan langsung undur diri untuk hari ini karena sudah tuntas tugas Nur menemani pendengar. Pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Yati, hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk saat ini Tiati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, program kita pada pukul 10 ini

0: Korban narkoba, pendengar ya. Ya, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi akan kami hadirkan ulasan-ulasan terkait kisah kelam korban narkoba. Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam untuk keluarga Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, berjumpa kembali bersama saya Yati dalam program Sanksi, Ruang Informasi, Edukasi, dan Kepedulian Kita Bersama. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah persoalan yang masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, pendengar ya, yaitu narkoba. Narkoba bukan hanya tentang zat terlarang, tetapi tentang bagaimana sebuah keputusan yang salah dapat membawa seseorang masuk dalam perjalanan panjang yang penuh penyesalan. Di balik setiap kasus narkoba, ada cerita manusia, ada keluarga yang terluka, ada masa depan yang terancam, dan ada mimpi yang perlahan hilang. Ya, pendengar, narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang bukan hanya persoalan hukum, pendengar ya, tetapi juga persoalan kesehatan, sosial, dan masa depan. Banyak orang yang awalnya mengenal narkoba dari rasa ingin tahu, pendengar. Ada yang mengatakan coba sekali aja gitu ya, biar kita nggak ketinggalan pergaulan gitu, nggak kuper gitu ya, nggak culun gitu ya. Ada lagi yang bilang gini, pendengar, biar kuat bekerja gitu, atau karena stres kah, masalah pribadi seperti itu ya. Dan pendengar, seringkali sesuatu yang dimulai dari rasa penasaran ini berubah menjadi ketergantungan, pendengar. Karena narkoba dapat mempengaruhi cara kerja otak. Ya, seseorang bisa mengalami perubahan perilaku seperti sulit mengendalikan diri, kehilangan fokus, mudah emosi, menjauh dari keluarga, dan bahkan melakukan tindakan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan gitu. Dan pendengar, yang perlu kita ingat, korban narkoba ini bukan hanya orang yang menggunakan, pendengar ya, tetapi juga keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Ya, baik pendengar, akan kita lanjutkan dengan ulasan berikutnya setelah satu ini.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon

nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRT Kengon dengan program sanksi pendengar ya, dan dengan tema kisah kelam korban narkoba pendengar. Ya pendengar, ada banyak kisah ya yang menggambarkan bagaimana narkoba bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Seseorang yang sebelumnya aktif sekolah atau bekerja perlahan berubah. Awalnya hanya mencoba pendengar, namun kemudian mulai mencari lagi. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga habis. Hubungan dengan orang tua menjadi renggang, kepercayaan dari orang sekitar hilang. Dan pada akhirnya seseorang baru menyadari bahwa pilihan sesaat setelah membawa dampak panjang. Inilah mengapa pencegahan sangat penting mendengar ya, karena lebih baik mencegah sebelum seseorang kehilangan masa depan. Ya pendengar, melansir dari artikel BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pendengar ya, kisah nyata ini pendengar, narkoba menjerat pekerja malam. Sebut saja pendengar namanya Miche, bukan nama asli ya. Adalah salah satu pekerja di klub malam yang terjaring razia penegak hukum pada Februari 2020 lalu nih pendengar. Dan ayahnya seorang pecandu narkoba, kemudian berpisah dengan ibunya. Misha membenci ya perilaku ayahnya, dan pemakai narkoba mengalami keributan dengan ibunya dan akhirnya pergi dengan tidak punya tanggung jawab terhadap lima anak-anaknya pendengar. Ini kisah dari Misha pendengar ya. Dan awalnya si Misha ini bercita-cita menjadi militer pendengar, namun gagal daftar karena dalam perjalanan menuju pendaftaran mengalami masalah pembegalan. Kayu Agung memang termasuk kota yang rawan untuk apa di Sumatera Selatan ini pendengar ya. Dan kemudian Misha mencoba peruntungan ke ibu kota. Dua orang kakaknya Misha juga pemakai narkoba, sehingga Misha benar-benar membenci narkoba karena dampaknya terlihat di kehidupan keluarga. Nah, ketika ia merantau ke Jakarta nih pendengar, berbekal informasi dari temannya, merantaulah si Misha ini ke Jakarta. Dia bekerja di salah satu tempat karaoke di Jalan Selatan. Misha harus bersusah payah melepas jilbabnya yang saat itu ia masuk ke tempatnya bekerja di klub malam karaokean pendengar ya. Dan perlahan ia memutuskan melepaskan jilbab yang sudah ia kenakan sejak belia ya, ketika di kota asalnya di salah satu daerah di Sumatera Selatan begitu. Alasannya tidaklah pantas mengenakan jilbab padahal pekerjaannya di tempat klub malam seperti itu. Nah, sejak awal tahun 2020 pendengar, Misha mendapat tawaran kerja di tempat baru dengan penghasilan yang menjanjikan. Ya, menjadi penyanyi ya di salah satu klub malam juga, dan mencari peruntungan sebagai LC Ladies Company di tempat hiburan malam kenakan di ibu kota pendengar.

0: Ya pendengar, dari sinilah ia mulai mengenal narkoba gitu pendengar ya. Dan awal mulanya ia dipaksa untuk meminum gitu kan. Dan karena keterpaksaan tadi pendengar, ia menjadi kecanduan dan ia selalu meminta untuk minum pil tadi pendengar gitu, dan juga untuk minum minuman keras. Yang perlu kita bahas di sini pendengar, awalnya ia bercita-cita menjadi militer pendengar ya, bercita-cita tinggi, namun karena persoalan keluarga seperti itu dan ayahnya, kakaknya juga pecandu, maka ia juga terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu pendengar. Dan perasaan bersalah ya tetap ada pendengar ya, di hatinya tetap ada perasaan bersalah, tapi perasaan menikmati efek dari amfetamin tersebut juga mendorongnya pendengar, apalagi disertai pembenaran menghargai tamu gitu ya, dan juga tuntutan bekerja ya secara profesional dan uang yang dijanjikan ya. Jadi pendengar, dari kisah si Misha ini ya, karena narkoba telah berhasil menjeratnya gitu ya, efek happy dari candu narkoba yang telah memengaruhinya gitu. Jadi gimana ya, berhenti gitu pendengar menggunakan narkoba gitu ya, bagi yang sudah terpengaruh seperti itu. Tapi yang belum, itu jangan coba-coba pendengar. Ya pendengar, saat lagi akan kami hadirkan kisah-kisah para pecandu narkoba. Dan ini ada juga kisah Zulfan, 15 tahun ini pecandu narkoba pendengar, dan tobat bangun untuk panti rehab pecandu-pecandu narkoba lainnya pendengar. Dan ini akan kami hadirkan saat lagi setelah lagu ini pendengar.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya baik pendengar, kisah Zulfan 15 tahun nyandu narkoba, tobat, bangun panti rehab pendengar ya. Melansir dari Detik News yang diekspos ini pada 26 September 2018 lalu pendengar ya. Aceh, ngerinya dunia gelap peredaran narkoba sudah dirasakan Zulfan Hakim sejak usia 18 tahun. Selama 15 tahun dia menjadi pecandu berat sekaligus kurir pendengar. Namun setelah taubat, pria asal Banda Aceh ini membuka panti rehab untuk mengobati para pecandu lain. Kisahnya bermula saat pria yang akrab disapa Dik Gam ini menggunakan sabu-sabu berawal dari coba-coba pendengar. Pengaruh lingkungan ditambah mudahnya mendapatkan barang haram tersebut membuat Dik Gam terjerumus ke lembah hitam. Lambat laun dia menjadi pecandu berat pendengar. Dan setelah beberapa lama kemudian Dik Gam merambah bisnis penjual sabu. Dia ikut menjadi kurir dan mengedar sabu ke pembeli-pembeli. Namun bisnisnya masih dalam kategori kecil-kecilan. Kehidupannya pun dicap jelek di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya. Dik Gam kala itu dianggap sebagai pembuat onar di tempat tinggalnya pendengar ya. Dan 15 tahun berselang, pihak keluarga membujuk Dik Gam untuk bertaubat. Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh saat itu juga mendukung langkah yang ditempuh pihak keluarganya. Usai pihak keluarga berkoordinasi dengan BNNP, Dik Gam akhirnya dikirim ke Panti Rehabilitasi Narkoba BNN Lido di Bogor, Jawa Barat. Selama setahun, dia ditempa dan direhab agar dapat kembali hidup normal tanpa narkoba. Menurut Dik Gam, efek negatif menjadi pengguna narkoba yaitu tidak dipercaya lagi sama orang lain, dianggap pembuat masalah, virus, dan di rumah selalu mendapat label jelek pendengar. Dan setelah terbebas dari narkoba pendengar ya, Dik Gam bersama dua temannya kini mendirikan panti rehab di Banda Aceh. Keberadaan panti tersebut diresmikan Kepala BNN Aceh Brigjen Abdul Nasir saat itu pendengar ya, pada tahun 2018 itu. Dan di panti ini Dik Gam menjabat sebagai ketua yayasan. Ya pendengar, masih banyak ya kisah-kisah para pecandu narkoba gitu, ada yang taubat karena direhab gitu pendengar ya, dan pulih seperti itu. Dan pendengar, seperti kita ketahui bersama juga ya, kisah Ustadz Ustadz Jefi Al-Bukhari, mantan pecandu yang menjadi ustadz terkenal seperti itu pendengar ya. Dan pendengar, peran keluarga dan lingkungan itu sangat dibutuhkan bagi mereka yang telah terpapar gitu ya. Keluarga memiliki peran besar dalam mencegah narkoba, bukan hanya dengan memberikan larangan pendengar, tetapi juga dengan membangun komunikasi. Anak-anak dan remaja perlu merasa memiliki tempat untuk bercerita pendengar. Karena terkadang seseorang mencari pelarian bukan karena ingin menghancurkan dirinya pendengar, karena pada hakikatnya gak ada ya orang yang ingin menghancurkan diri sendiri gitu ya. Tetapi karena merasa sendiri menghadapi masalah gitu, gak ada jalan keluar seperti itu, keluarga mungkin terlalu sibuk seperti itu ya. Dan pendengar, beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan keluarga pendengar. Yang pertama, luangkan waktu untuk berbicara. Yang kedua, kenali lingkungan pergaulan. Yang ketiga, tanamkan nilai hidup sehat dan bertanggung jawab. Keempat, jadilah contoh yang baik di rumah untuk anak-anak, seperti itu pendengar. Dan lingkungan juga punya peran pendengar ya. Masyarakat yang peduli dapat menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda. Ya pendengar, setiap manusia bisa melakukan kesalahan pendengar, namun selalu ada kesempatan untuk berubah. Pemulihan dari penyalahgunaan narkoba membutuhkan dukungan, kemauan, dan lingkungan yang positif. Jangan sampai seseorang kehilangan masa depan hanya karena satu keputusan yang salah. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang peduli, tidak menghakimi, dan aktif mencegah peredaran narkoba. Karena melindungi generasi muda adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ya, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, demikian sanksi hari ini dengan tema kisah kelam korban narkoba, pendengar ya. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa narkoba bukan solusi, tetapi ancaman bagi kesehatan, keluarga, dan masa depan. Ya, pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Karena masih akan kami hadirkan ragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, jangan lewatkan pendengar ya program sanksi untuk setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We tried to break.
6: Begitu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: So from a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news. Pada Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara.

tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas.

bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit.
Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok sok kaya, sok banyak duit, padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter
saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara,

0: Ya baik, mendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu ya untuk dinamika olahraga, karena kita akan mengikuti siaran langsung pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia untuk saat ini mendengar. Mendengar dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti rangkaian siaran yang kami hadirkan.
1: Bahasa Yogyakarta, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Timur, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan beserta seluruh rombongan, Bapak Ahmad Mahendra, Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Republik Indonesia beserta seluruh rombongan, Ibu Noviati Maulida Rahmah selaku panitia pertemuan penyair Nusantara yang ke-14 tahun 2026. Para unsur pimpinan daerah Kabupaten Aceh Tengah yang telah berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, antara lain mewakili Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Aceh Tengah, Ketua Pengadilan, Ketua Mahkamah Syariah Takengon, beserta Bapak Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Sekretaris Daerah, beserta Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, para staf ahli dan para asisten, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah yang kita muliakan, para camat yang telah berhadir pada kesempatan ini, Ibu Ketua BKMT Kabupaten Aceh Tengah, para kurator dan peninjau, dan seluruh Bapak Ibu para peserta pertemuan penyair Nusantara yang ke-14 di Dataran Tinggi Tanah Gayo yang kami muliakan, serta ada Bapak Dr. Ganjar Harimansah, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Republik Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rekan-rekan fans yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu para peserta pertemuan penyair Nusantara yang ke-14 tahun 2026 yang diikuti beberapa daerah dalam wilayah Republik Indonesia, dan juga selamat datang kami ucapkan kepada perwakilan penyair 14 negara yang telah berada di Dataran Tinggi Tanah Gayo, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Esensi daripada Dataran Tinggi Tanah Gayo yang merupakan salah satu wilayah destinasi kunjungan wisata di 23 kabupaten kota di Aceh, itu adalah merupakan salah satunya adalah Kabupaten Aceh Tengah yang juga disebut dengan dataran tinggi, karena hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sesungguhnya telah berada di satu sisi kota Takengon yang memiliki sisi pemandangan yang cukup tinggi. Hari ini Bapak dan Ibu bisa melihat ke sebelah kanan adanya ikon wisata utama Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Danau Laut Tawar, dan di samping itu kota Takengon adalah merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Ini juga berada di samping Danau Laut Tawar. Maka untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sesungguhnya esensi Dataran Tinggi Tanah Gayo itu di sebahagian sisi dapat kita lihat dari tempat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami berharap Bapak Ibu yang hadir baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat menikmati pesona alam Tanah Gayo, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu betah selama berada di Tanah Gayo. Insyaallah kami berharap kalaupun ada kesempatan PPN yang keberikutnya, insyaallah Aceh Tengah senantiasa siap menerima Bapak dan Ibu sekalian. Serta harapan kami, Bapak dan Ibu mungkin dapat berhadir kembali di kesempatan berikutnya bersama dengan keluarga dan karib kerabat sembari menikmati keindahan alam Tanah Gayo yang bersama-sama kita cintai. Meskipun hari ini kita bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sedang berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur akibat bencana, seperti yang Bapak Ibu lihat, adanya longsoran-longsoran di pergunungan, ini adalah merupakan salah satu bukti ataupun imbas daripada bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir bulan November tahun 2025 yang lalu. Tetapi insya Allah, yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, semenjak bencana itu, Alhamdulillah Aceh Tengah berangsur-angsur mulai kondusif, dan Bapak dan Ibu insya Allah tidak perlu khawatir karena Bapak dan Ibu insya Allah merasa aman dan nyaman selama berada di Kabupaten Aceh Tengah. Harapan kami yang terakhir kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai, mudah-mudahan Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selama di Kabupaten Aceh Tengah merasa nyaman, dan yakinlah bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Tengah juga menerima kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menikmati alam Aceh Tengah, kota Takengon dataran tinggi Tanah Gayo, dan selamat menikmati berbagai kulinernya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, kalau belum ngopi berarti belum sesungguhnya berada di dataran tinggi Tanah Gayo sebagai penghasil kopi terbaik dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Beragam menu varian kopi insya Allah Bapak dan Ibu dapat nikmati di dataran tinggi Tanah Gayo ini. Sekali lagi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, kami mengucapkan selamat melaksanakan pertemuan penyair Nusantara yang ke-14 yang diikuti 14 negara dan juga beberapa wilayah dalam wilayah Indonesia yang ke-14 tahun 2026. Semoga memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap bangsa dan daerah serta negara yang bersama-sama kita cintai. Atas segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara ini, tentunya kepada Tuhan kami memohon ampun, dan kepada Bapak dan Ibu kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kepada Bapak kami ucapkan. Tuan, Puan yang kami muliakan, bila laut mempersatukan pulau-pulau, maka puisi mempersatukan manusia. Hari ini, suara-suara dari berbagai negeri akan bertemu dalam satu ruang rasa. Bahasa boleh berbeda, aksen boleh beragam, tetapi rasa kemanusiaan selalu menemukan jalannya. Mari kita sambut parade puisi pertemuan kata dari 14 negara yang datang membawa kisah, harapan, dan cinta. Parade puisi kali ini akan diiringi oleh Sanggar Ulugul yang dipimpin oleh Bapak Yus Rijal atau Yus Ulugul. Puan dan Puan yang kami muliakan, Sanggar Ulugul merupakan salah satu sanggar berprestasi di Aceh Tengah. Prestasi yang pernah mereka alami adalah mewakili musik tradisi ke nasional mengiringi puisi piasan sastra Aceh di Jakarta. Selanjutnya, prestasi mewakili Indonesia ke Kuala Lumpur tahun 2007 dalam hari bawa kisah harapan dan cinta.

Ya, pendengar, terjadi kesalahan teknis ya ini untuk persilang siaran langsung pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh. Mungkin terkendala jaringan pendengar ya atau seperti apa. Maka kita akan masih menantikan untuk bergabung kembali oleh rekan-rekan yang ada di lapangan pendengar ya.

Bapak Hafiz Muksin Esos, MSc. Bapak Ibu peserta undangan untuk dapat menduduki tempat yang telah disediakan, karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Terima kasih.

Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Hafiz Muksin, SOS, MSI. Yang terhormat, Bapak Sekretaris Badan Bahasa, Bapak Dr. Ganjar Harimansyah. Yang terhormat, Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah dan segenap unsur pimpinan daerah Kabupaten Aceh Tengah. Yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Yang kami hormati, Ketua Balai Bahasa Provinsi Aceh. Yang kami hormati, Ketua Mandatoris Pertemuan Penyair Nasional ke-14. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Ibu Novianti MR. Yang kami hormati, para kurator PPN 14 dari 9 negara. Yang kami hormati, para tamu undangan, para penyair, sastrawan, budayawan, maestro, tokoh, dan para tuan dan puan pencinta kata dari 14 negara. Dari ketinggian 1.365 meter di atas permukaan laut, di hamparan indah Burtelege yang memeluk langit dan menyapa danau Laut Tawar, hari ini kita dipertemukan bukan sekedar oleh perjalanan, melainkan oleh panggilan yang sama. Merawat kata, menghidupkan makna, dan menumbuhkan harapan. Selamat datang di pertemuan penyair Nusantara ke-14 diikuti 14 negara. Di tempat yang pernah diuji oleh bencana, kita belajar bahwa syair tidak berhenti sebagai rangkaian diksi. Kata-kata menemukan maknanya ketika menjelma menjadi kepedulian, menjadi pelukan bagi yang terluka, menjadi semangat untuk bangkit dan menjadi langkah nyata untuk membangun kembali kehidupan. Dari diksi menjadi aksi, bukan sekedar tagline. Ia adalah ikhtiar bersama bahwa sastra harus hadir di tengah masyarakat. Menjadi cahaya yang menerangi, menjadi suara yang menguatkan, dan jejak yang menggerakkan. Maka, mari kita buka perjumpaan ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang merdeka, dan dengan keyakinan bahwa setiap bait yang lahir di Burtelege ini akan berhembus bersama angin pegunungan, melintasi lembah dan lautan, membawa pesan kemanusiaan ke seluruh penjuru Nusantara. Tuan dan puan yang kami muliakan, sebagai persembahan pembuka, mari kita menapaki jejak warisan leluhur Tanah Gayo melalui sebuah tarian sarak makna. Tari sini, dari Sanggar Pepanyi pimpinan Tuan Ahmad Dahlan. Tarian ini diangkat dan diteliti serta direvitalisasi oleh Dr. Salman Yoga MA dan Teater Rejelinge tahun 2016. Tari sini diperkirakan muncul dan eksis pada sekitar abad ke-18 dan awal abad ke-19 dalam kehidupan masyarakat Gayo tempo dulu. Tari ini digelar dalam dua prosesi adat, yaitu prosesi saat mendirikan rumah baru dan sebagai bagian dari prosesi upacara memandikan dan penobatan raja atau munik reje. Pada prosesi mendirikan rumah, tari sini ditarikan di atas kayu berlintang yang melintang di antara dua pondasi dengan ketinggian mencapai 8 hingga 12 meter di atas permukaan tanah. Sehari sebelumnya, tari ini juga ditarikan di atas dulang dalam posisi merapat ke tanah. Pada prosesi kedua, tari sining dilakukan ketika akan melantik atau menobatkan seorang raja. Tarian ini adalah sebuah lambang keberanian, keseimbangan, dan keteguhan dalam menapaki kehidupan. Tuan, puan yang berbahagia, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang semarak. Tari sini!
ini.

Puan yang kami muliakan. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sapaan hangat dari Tanah Gayu sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada seluruh peserta pertemuan penyair Nusantara ke-14. Untuk itu, kami persilakan Ketua Panitia Pelaksana Daerah PPN 14 Aceh Tengah, Bapak Purnama Kahar, untuk menyampaikan persalaman Ari Negeri Gayu. Kepada Bapak, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semah bilang sebelas dengan kepala hati. Salam dari tanah serpihan surga ini, tanah para aulia yang harum semerbak wangi. Dari tanah ujung negeri, tanah tak terbatas, tanah putra malim dewa yang selalu kasmaran pada bunga renggali. Dengan tidak berlebihan, di tanah gayu ini, peradaban telah dipahat pada tebing karang, ujung kampung Mendali, terbilang 7400 sebelum masehi. Ada di sebelah sana. Dan kini, hari ini tanggal 24 Juni 2026, sejarah mulai ditulis di semesta raya. Dengan kata-kata, dengan hati penuh cinta, kami bangga dan bersyukur. Tercatat lebih kurang 200 penyair hadir di bumi Aceh, tanah negeri antara. Menorehkan sejarah lewat kata-kata, dengan energi ketulusan, silaturahmi yang bersahaja. Terima kasih yang tak terperi, terima kasih yang tak terhingga pada sahabat-sahabat, pong-pong, panitia yang berbilang hampir 2 bulan menyiapkan perhelatan akbar ini. Perhelatan dunia sastra ini yang nyaris hampir berdarah-darah.

Satu Aceh Tengah bagi pertemuan besar para penyair Nusantara. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah, kami persilahkan.

0: Gedongnya mana? Nah, demikian perpaduan itu sehingga komunitas-komunitas sastra pun di Tanah Gayo, di Benemeriah dan Gayo Luas selalu mengidentikkan dengan baca puisi dengan iringan musik. Bukan musikalisasi puisi. Kalau musikalisasi puisi adalah puisi yang dimusikkan, puisi yang dilagukan. Tapi di Tanah Gayo justru berbeda. Musik yang mengiringi puisi. Atau Tuan Sudirman tadi dengan Hajah Naimah adalah satu bentuk kolaborasi itu. Itu spontanitas kalau yang kita lihat tadi belum belum latihan. Kalau dengan skenario latihan mungkin penampilannya agak pasti akan berbeda. Dan Sanggar Uluh Guel menunggu undangan dari Malaysia untuk kolaborasi itu. Yang bentuk bentuk pelestarian pengembangan sastra modern lain dalam yang dilakukan di Aceh Tengah adalah bagaimana mengkolaborasikan antara sastra lisan Gayo dengan sastra lisan modern. Misalnya puisi, cerpen atau novel, novelet itu diangkat, kalau novelet, novel diangkat menjadi panggung pementasan teater. Kalau cerpen itu biasanya diangkat menjadi monolog, pentas monolog. Puisi biasanya dikolaborasikan dengan baca puisi tunggal, bahkan dengan baca puisi diiringi musik. Jadi Bang Ahmadun Yosi Herpanda ini mungkin genre baru. Kalau di genre di luar, musikalisasi puisi. Tapi di Tanah Gayo yang kita kembangkan adalah puisi diiringi musik. Jadi puisi diiringi musik dengan musikalisasi, saya kira dua genre yang berbeda. Yang terakhir Pak Isan, dari pertanyaan Pak Isan tadi, ternyata kolaborasi-kolaborasi ini lebih menarik Gen Z, lebih menarik para pelaku sastra, pelaku musik, pelaku teater, bahkan seni tradisi untuk saling bersinergi. Jadi setiap kali kita mengadakan pementasan, kalau acaranya adalah sastra, itu yang hadir itu bukan bukan hanya penggemar sastra, bukan penulis puisi, cerpen, dan novel, tapi juga kawan-kawan yang pelaku seni, musik, tradisi, sastra, tradisi seperti didong, syair, melengkan, sebuku, dan sebagainya. Jadi ketika genre itu pun mengadakan acara berbeda, entahkah itu pementasan atau diskusi, kawan-kawan sastrawan, pencinta literasi juga hadir. Makanya setiap postingan kawan-kawan di media sosial terkesan acaranya rame. Ya justru itu. Karena tidak ada dikotomi antara satu genre sastra, antara satu genre seni dengan jenis genre sastra dan seni lainnya. Demikian Pak Isan, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Yoga. Luar biasa ya kegiatan sastra yang ada di Tanah Gayo ini. Tentu ini menjadi model ya di dalam pengembangan sastra di kami di Balai Bahasa Provinsi Aceh ya. Tentu nanti kita bisa berkolaborasi dalam pengembangan sastra, khususnya karena kami diamanatkan oleh Pak Menteri juga untuk mengembangkan sastra di sekolah. Jadi salah satu program prioritas Pak Menteri adalah pembangunan bahasa dan sastra. Oleh karena itu, kita ingin mendapatkan informasi yang bernas dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang kebijakan-kebijakan di dalam pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Itu kami persilahkan Pak Kaban.

0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Selamat siang, salam sehat, salam bahagia tentu untuk kita semuanya dari ketinggian 1300 dari permukaan laut. Semoga akan meningkatkan derajat kita semuanya untuk menjadi manusia yang beradab. Tepuk tangan buat Gayo. Ya. Tanah Gayo yang kita duduki saat ini tentu kami harapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam rangka turut serta sebagai penyair, sebagai sastrawan, sebagai anak bangsa yang hadir dalam forum PPN ke-14 ini. Harapkan perjalanan menuju Takengon, menuju Tanah Gayo yang kita tempuh dengan sebuah perjuangan, namun sekarang sudah terobati dengan keindahan. Tepuk tangan buat kita semuanya, buat panitia yang telah memfasilitasi, kepada Pak Wakil Bupati tadi yang secara langsung memberikan ruang kepada kita semuanya. Baik, izin saya akan bacakan satu buah pantun. Bunga melati harum mewangi, mekar indah di halaman rumah. Tanah Gayo, kami datang sepenuh hati. Para penyair membawa puisi sepenuh hikmah. Ah. Baik, Pak Irsan dan para moderator yang nanti akan memandu juga serta para narasumber yang hadir di sini. Tentu saya atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingin menyampaikan beberapa hal. Namun karena waktunya singkat, saya akan memberikan 5 si. Si yang pertama, dalam rangka menumbuhkan sastra yang kreatif, yang edukatif, yang sportif, maka kita harus hadir, ya. Kami terutama pemerintah hadir untuk memberikan ruang, namanya fasilitasi. Ya. Itu adalah si pertama. Fasilitasi menjadi salah satu program wujud nyata kehadiran pemerintah untuk menghadirkan, memfasilitasi ekosistem sastra di Indonesia. Sehingga salah satu bentuk fasilitasi yang kami lakukan adalah berupa bantuan pemerintah bagi komunitas sastra, bagi sastrawan, bagi pegiat sastra dalam bentuk apresiasi dan fasilitasi. Kami sampaikan selamat tentu kepada komunitas Rangkang Sastra dan Kanotbu yang pada tahun ini mendapatkan fasilitasi di bidang sastra, sehingga kegiatan PPN ke-14 ini juga atas dukungan dari Badan Bahasa dalam rangka meningkatkan pengembangan sastra. Tepuk tangan buat PPN. Fasilitasi tidak hanya diberikan dalam bentuk apresiasi dan fasilitasi komunitas, namun juga perorangan. Sehingga para sastrawan yang telah berjasa, berkarya selama 50 tahun, selama 40 tahun, dan 25 tahun diberikan apresiasi masing-masing sebesar 40 juta rupiah 30 juta rupiah dan 15 juta rupiah. Ini sekali lagi tentu dilihat dari jumlahnya masih belum sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Namun ini sebagai ruang stimulus untuk menumbuhkan kreativitas sastra. Setiap tahun dalam bulan bahasa dan sastra, kami juga memberikan apresiasi terhadap karya sastra berupa puisi, berupa cerpen, berupa novel, berupa esai, berupa kritik, di mana setiap karya yang mendapatkan penghargaan juga diberikan apresiasi sebesar 40 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Ini saya harapkan bagi para penyair, sastrawan yang hadir di sini, fasilitasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang penuh berkah. Yang kedua, kami memberikan si yaitu edukasi. Ini penting karena sastrawan tentu tidak bisa menyentuh ruang-ruang edukasi formal di sekolah. Padahal sekolah sebagai sarana utama untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan agar anak-anak bisa tumbuh berkarya, menghasilkan sebuah karya sastra. Maka dalam edukasi yang akan dilakukan, seperti yang Pak Menteri sampaikan pada saat sambutan pembukaan PPN kemarin malam, adalah melakukan transformasi edukasi pembelajaran bahasa yang selama ini nomenklaturnya hanya mata pelajaran bahasa Indonesia, maka akan kami usulkan menjadi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Apakah para sastrawan setuju? Apakah setuju? Oke. Untuk itu, nanti dalam ruang diskusi dan rekomendasi PPN ke-14, karena Komisi 10 DPR juga sedang menampung aspirasi, gagasan, masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk para sastrawan, tolong dibuat rekomendasi urgensi nomenklatur pelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara eksplisit dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Setuju? Oke, kami tunggu. Karena selama ini pembelajaran bahasa Indonesia di ruang-ruang kelas, konten, muatan, sastra masih sedikit. Ruang-ruang kreativitas untuk berkarya juga masih belum optimal. Sehingga diharapkan para guru-guru bahasa Indonesia nantinya juga memiliki pengetahuan, wawasan, dan kompetensi tidak hanya dalam pengembangan, pembinaan bidang bahasa, namun juga di bidang sastra. Ini yang akan kita bangun, narasi ini dalam ranah edukasi. Itu adalah si kedua. Si ketiga adalah kolaborasi. Dulu ada program murid bertanya, sastrawan menjawab. Ya. MBSC. Atau NBSM yang diinisiasi oleh sastrawan kita Pak Taufik Ismail. Nah, kami harapkan akan ada ruang kolaborasi antara sastrawan, pegiat sastra dengan para pengajar, para guru, sehingga akan menjadi ruang-ruang kreatif untuk menghasilkan sastra yang kreatif untuk bisa mengajarkan berbagai contoh-contoh Bang Salman bisa masuk memberi ruang kreativitas kepada guru. Karena guru Indonesia saat ini punya kewajiban namanya jam belajar. Di mana setiap Sabtu para guru wajib belajar mengembangkan kompetensi dirinya. Dan saya harapkan para komunitas sastra, para sastrawan bisa menyiapkan materi ajarnya. Nanti dengan komunitas, dengan balai bahasa di seluruh Indonesia bisa memfasilitasinya, baik secara daring maupun luring. Nanti komunitas dengan balai bisa menerbitkan modulnya dan bisa direkognisi sebagai pembelajaran yang terstruktur dan bisa mendapatkan sertifikat sehingga bermanfaat bagi guru. Itu adalah ruang kolaborasi ya, yang kami harapkan dapat diwujudkan dalam diskusi internal nanti maupun formal dalam ruang-ruang PPN ini, bagaimana ruang kreativitas sastra tumbuh dari hasil kolaborasi yang bisa kita wujudkan melalui balai dan kantor bahasa. Itu adalah si ketiga. Si keempat adalah ruang kreatif yang menjadi ruang apresiasi. Akan sangat sayang kalau guru, komunitas sastra, murid sudah belajar, sudah berkarya, sudah menghasilkan sebuah karya sastra, namun tidak ada ruang untuk menghargai kreativitas mereka, baik dalam ruang-ruang panggung seperti ini, maupun ruang berupa karya sastranya dalam majalah, dalam ruang festival, ruang pertunjukan, dan sebagainya. Maka Badan Bahasa hadir untuk memberikan ruang apresiasi dan fasilitasi itu dalam bentuk majalah liris. Nanti kami akan berikan secara simbolis ya pada perwakilan yang hadir di sini agar dapat menjadi ruang-ruang kreativitas bagi guru, bagi siswa, bagi komunitas, bagi pegiat literasi menjadikan karya-karyanya diterbitkan dalam majalah liris yang terbit setiap bulan yang dapat dibaca oleh para guru, para siswa, komunitas, dan majalah itu sudah dinilai dan mendapatkan ISBN sehingga menjadi portofolio karya-karya mereka untuk anak-anak bangsa kita bertumbuh menjadi sastrawan. Kita break dulu, silahkan diminum.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan zuhur.
2: Allahu Akbar.

0: Anda.
1: Ya, baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti kembali ya siaran langsung pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026 hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti kabar Serluni.
2: Badan Bahasa juga setiap tahunnya menyelenggarakan ajang apresiasi terhadap kegiatan musikalisasi puisi. Tentu aktivitas itu juga harus dikemas dalam media-media digital. Teknologi sekarang sudah semakin berkembang, sehingga instrumen tidak hanya dikemas dengan instrumen yang ada, bisa dikemas dengan kecerdasan artifisial, dengan teknologi, sehingga antara puisi dengan musik dapat tersinkronisasi dengan baik. Nah, terkait dengan musikalisasi puisi, dalam diskusi terbatas informal dengan kepala balai yang hadir di sini, kami ingin menginisiasi agar musikalisasi puisi yang tadi Pak Salman sampaikan, ada yang musiknya mengikuti puisi, ada yang puisinya mengikuti musik, dan berbagai aliran, berbagai jenis, berbagai ragam yang tentu kita harus hormati, kita harus hargai sebagai sebuah karya. Yang mungkin jenis musikalisasi puisi di Aceh akan berbeda dengan jenis musikalisasi yang ada di Bali misalnya. Kita biarkan ekosistem itu tumbuh, sehingga mungkin ke depan kami ingin usulkan apresiasi lomba musikalisasi puisi tidak lagi di pusat, namun di setiap provinsi. Balai Bahasa akan berkolaborasi dengan penyair, dengan sastrawan untuk menentukan jenis musikalisasi puisi yang mana yang akan dijadikan sebagai ruang apresiasi. Kalau di setiap provinsi ada 1, 2, atau 3, silahkan mereka ingin mengikuti jalur yang mana, kita akan nilai semuanya. Sebagaimana kita melakukan revitalisasi bahasa daerah. Bahasa daerah yang tumbuh di setiap provinsi, di daerah, kita berikan ruang. Kita akan berikan apresiasi. Sehingga nanti di tingkat pusat, mungkin akan kita jadikan sebagai ruang selebrasi, bukan untuk kompetisi. Sehingga ini akan bisa bertumbuh. Ini sebagai gagasan yang saya harapkan bisa meningkatkan kreativitas kita semuanya. Demikian 5 si yang saya inspirasi dari EPN ke-14 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Pak Kaban. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan Pak Kaban ini merupakan salah satu jawaban dari catatan penting tantangan pembangunan bahasa dan sastra. Di antaranya adalah yang pertama, sastra belum kokoh sebagai muatan kurikulum pembelajaran di sekolah. Yang kedua, sinergi pengembangan bahasa dan sastra belum optimal. Nah, ini menjadi catatan penting, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban, dengan 5 si tadi, mudah-mudahan catatan penting itu bisa ditindaklanjuti. Masukan dari para sastrawan juga Pak Kaban terkait dengan kegiatan-kegiatan di Balai Bahasa misalnya, khusus yang berkaitan dengan kesastraan, akhir-akhir ini memang berkurang. Nah, mudah-mudahan kebijakan ke depan dengan apa yang Pak Kaban sampaikan tadi, kebijakan anggaran untuk kegiatan kesastraan bisalah ditingkatkan. Itu harapan dari para sastrawan Pak Kaban. Sehingga nanti kita bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesastraan seperti yang selama ini sudah diselenggarakan oleh berbagai balai bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah bengkel sastra dengan berbagai macam genre yang di dijengkelkan untuk sekolah-sekolah. Karena memang perlu, menurut saya, perlu pewarisan ataupun pembiasan kepada generasi muda kita melalui pembelajaran di sekolah, tidak hanya melalui komunitas. Baik, terima kasih Pak Gaban. Selanjutnya kita perlu juga Bapak dan Ibu mendapatkan informasi bagaimana kegiatan-kegiatan kesasraan ya yang diselenggarakan di negeri tetangga kita. Oleh karena itu kami mohon informasi dan masukan dari Pak Muhammad Saleh Rahmat. Silakan Pak.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Pak Gaban, Pak Salman Yoga, tuan-tuan dan puan-puan yang setia menunggu di bawah matahari yang dingin ini. Berada di puncak bukit mendengar azan di merata-rata tempat merupakan satu siraman rohani yang tak terjangka oleh kami, dan inilah satu tuah yang kami peroleh atas kunjungan kami ke sini. Tuan-tuan dan puan-puan, ke Tanah Gayo, kena sebut Tanah Gayo. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuma dimaklumkan untuk jadi narasumber pada pagi ini. Jadi saya tidak ada persediaan, walau bagaimanapun sekadar memberikan sedikit maklumat tentang apa yang berlaku di Malaysia dalam hal pesuratan, hal kebudayaan, insyaAllah bolehlah saya berikan. Jadi untuk itu saya berikan sedikit latar belakang sejarah supaya orang di sini tahu, kami di Malaysia tahu tentang latar belakang sastra Indonesia sebab kami sangat terbuka membaca sejarah sastra Indonesia dan menerima kunjungan para sastrawan datang ke Malaysia menyampaikan ilmu dan menyebarkan bahan bacaan. Oleh itu, kalau nak dicakapkan tentang sejarah sastra moden di Indonesia ini, di Malaysia ini, ada dua pandangan. Ya. Satu pandangan mengatakan bahawa Abdullah Munshi pada abad ke-18 itu, abad ke-17-86 ya, menjadi pelopor sastra moden. Itu diberikan pengisytiharan oleh Winston, oleh Orientalis. Kerana atas kapasitinya sebagai mengeluarkan hasil cipta realisme dengan alat cetak. Dan cerita-cerita itu, cerita tentang biografinya itu tidak lagi bercakap tentang hal-hal dongeng. Jadi itu memisahkan hal dongeng dengan hal yang sastra lama dengan sastra moden. Tapi ada satu pandangan, Syed Naqib Al-Attas mengangkat Hamzah Fansuri. Ya, Hamzah Fansuri ini penyair mistik, penyair tasawuf dari Aceh, abad ke-16. Dengan syair-syair perahu, syair berpinggai, syair dagangnya. Itu dianggap sebagai pelopor sastra moden. Dan kami tidak ada lagi sastra Malaysia ketika itu. Kerana kami cuma menganggap sastra Melayu. Melayu itu ruangnya luas, tidak hanya di Semenanjung ya. Kerana Malaysia belum wujud. Malaysia wujud pada tahun 1963. Merdeka 1997. Dan Indonesia pun baru dimerdekakan pada 1945. Jadi kita tidak melihat aspek demografi ya, geopolitik itu sebagai pemisah. Jadi sastra Melayu pada kami termasuklah sastra Hamzah Fansuri, termasuklah Nuruddin Araniri di Aceh ini, termasuklah Raja Ali Haji Gurindam 12 di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Riau. Kemudian apabila kami sastrawan kami mencipta yang bersifat realisme itu pada abad ke-18 ya, dalam bentuk karya-karya autobiografi, travelog, itu kerana mereka berdamping rapat dengan pegawai-pegawai kolonial Inggeris. Kerana kedekatannya itu, maka mereka mencipta karya yang sesuai dengan selera Inggeris. Karya yang tidak ada unsur dongeng, mitos dan legendanya itu. Kemudian apabila masuk ke 1920-an, ya, itu kita anggap sebagai pemula sastra moden, dan dari situlah kita bergerak melihat sastra moden itu dalam bentuk cerpen, puisi dan novel seterusnya. Dan perlu dikatakan bahawa Singapura menjadi pusat kegiatan kerana Singapura itu di bawah pentadbiran British. Ya, kerana British itu memberikan kebebasan dalam soal kepengarangan, penciptaan dan tidak tertakluk pada Raja Melayu yang sangat ketat dia punya feudalism, maka sastra itu berkembang di Singapura. Sampailah Singapura itu Malaysia mencapai kemerdekaan 1957, pengarang kita pun banyak kembali ke Malaysia. Kerana itu Singapura dan Malaysia itu sudah terpisah. Bukan terpisah dari segi negara, tapi pengarangnya sudah lari balik ke Malaysia, sehingga pada tahun 1960-an itu kebanyakan pengarang mahupun filem, artis filem P. Ramlee pun pulang ke Kuala Lumpur. Sebelumnya mereka bergiat di Singapura pada tahun 1950-an dan awal 60-an. Kemudian tahun 1950 tertubuhnya Asas 50, Angkatan Sastrawan 50. Kami tahu tentang itu kerana kami membaca. Kami juga tahu tentang Angkatan Pujangga Baru di Indonesia. Kami tahu juga tentang Angkatan 45 dengan Asrul Sani, Riva Epin dan Khairat Anwarnya itu. Kerana kami membaca dan kami membaca dan mendekati dan mengakrabi sastra Indonesia. Jadi kalau ditanya pada sastrawan Malaysia ataupun penulis-penulis, sebahagiannya lah yang kami bawa pada hari ini, mereka kenal apa itu pengarang-pengarang lama mahupun pengarang baru. Mereka membaca. Kerana lalu lintas penerbitan itu sangat lancar. Tidak ada sekatan untuk membawa buku Malaysia, buku Indonesia ke Malaysia. Tapi kalau dalam soal ini, saya fikir ada kekangan untuk buku Malaysia dibawa masuk ke Indonesia. Ini menyebabkan ada halangan, halangan intelektual yang akan mengacau kita punya ekosistem sastra Nusantara. Apabila Afrion, mana Afrion? Ada sini Afrion. Afrion belakang ya, saya kena sebut dia. Kerana dia mengasaskan pertemuan penyair, tapi namanya belum lagi pertemuan penyair. Festival apa tah, lupa dah. Oleh Laboratorium Sastra di Medan 2007. Kali pertama PPN ini diadakan di Medan. Kami pergi ke Medan. Kami menyaksikan satu suasana yang tak terjangka apabila dalam auditorium orang isap rokok. Penuh dengan asap rokok. Tapi itulah suasana yang menjadi satu kenangan pada kami. Dan setelah itu berlakulah pergantian tuan rumah. Ya, sejak Medan berlakulah pergantian tuan rumah ke negeri-negeri lain. Indonesia paling banyak menjadi tuan rumah. Ya, Kudus, Kediri, Jambi, Palembang, Singapura, Patani, Kuala Lumpur sudah dua kali menjadi tuan rumah PPN. Jadi ini ekosistem yang akan kita lihat bagaimana sastra itu mempertaut saudara sastra kita. Solidariti sastra kita itu perlu di majukan dengan aktiviti, dan aktiviti memerlukan dukungan pemerintah. Kalaulah acara ini tidak ada dukungan pemerintah, saya tidak fikir dapat dilakukan perjalanan dari Bandar Aceh ke Tanah Gayu 11 jam Pak pada malam tadi, dengan bimbang kengerian yang tak tergambarkan melalui sungai dan batu-batu, bas pun hampir terbalik. Tapi itu tambah-tambahan saja. Sastrawan kan menambah-nambah ya. Tapi akhirnya kami fikirkan ini satu usaha yang berbaloi ataupun terbayarlah. Kengerian kami malam tadi itu terbayar dengan keindahan dan sambutan yang sangat hangat daripada Pak Bupati tadi dan pemerintah di Aceh ini. Dan itu sangat menjadi bekas pada semua delegasi yang datang dari Malaysia. Saya fikir dalam 30 orang lebih ya. Saya pun dah tak dapat nak menghitung mereka. Saya ingat ini delegasi yang paling besar sejak PPN. Delegasi yang paling besar datang ke Tanah Aceh kerana mereka kebanyakannya tak pernah datang ke Tanah Aceh.
1: Ya baik pendengar, kita break dari siaran langsung pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh pendengar ya, untuk kita mengikuti keberseruan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning RRI Takengan menyewahan ke Berserluni. Tarlo Rabu tanggal 24 Juni 2026. Saudara inilah ke Berserluni selengkapi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga atau DJBM Balai Pengerjaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh meniru pengaspalan dene itajuk kenang-kenang iteduhan. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga DJBM Balai Pengerjaan Jalan Nasional BPJN Aceh meniru pengaspalan deni itajuk enang-enang itedohen kene pihak BPJN Aceh keselamatan ijemadli turahi utaman menyusul rusaki ruas deni tajuk enang-enang akibat bencana hidrometeorologi tun silalu mulanda kawasan noya. Ini isawahan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh Julkarnain waktu menentong jalur enang-enang urum pihak terkait iprene musibah bencana alam siger pas iprediksi pemerintah pekene ngemunyepen akses alternatif kin mujamin mobilitas masyarakat. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah nike berserloni.
1: Kelompok relawan si inisiasi Hurum Syahrial berkomitmen tetap melanjutkan upaya menetahi deni tajuk enang-enang. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Kelompok relawan si inisiasi Hurum Syahrial berkomitmen tetap melanjutkan upaya menetahi deni tajuk enang-enang. Walaupun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh ngemungini buatai teduhan, tapi warga P tetap mendukung Syahrial melanjutkan menetahi deni. Oya. Sejak resmi buat toyai kini iteduhan dukungan perenyerenyengge hari laman sipil agu beragam poster deli dukungan menyebar i media sosial. Puncaknya sejumlah warga Riroa Kabupaten Aceh Tengah bener meriah memadati posko kucak itajuk enang-enanga. Wan pertemuan nai sepakati senari jemadelia tetap ilanjutan kin munetahi deni tajuk enang-enang. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah Nika Berserloni.
1: Informasi selanjutnya, pitu aparatur sipil negara ASN ari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah selang mani kona razia disiplin urum satuan polisi pamong praja Satpol PP Wilayatul Hisbah. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Pitu aparatur sipil negara ASN ari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah selang mane kona razia disiplin urum satuan polisi pamong praja Satpol PP Wilayatul Hisbah WH. Kepitu ASN yamane ni sarawarung deni kurata aini kebayakan takingan tepati yarap ni RSUD Datu Beru waktu dinas berlangsung. Razia wai laksanan sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil ni itu jun ku pepian lokasi si merapedi jadin kin tempat ngumpul ASN i waktu jam bebuat. Kepala Satpol PP WH Aceh Tengah Hamdani SH menyawahni petugas pe langsung menosah pembinaan i lokasi ya nyemehea mencatat geral rum instansi ASN si kona rajia. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni ke berserloni.
1: Taspen Loksemawe sosialisasi dana pensiun KIN PPPK. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Sekretaris Daerah Aceh Tengah Mursid menuka acara program dana pensiun lembaga keuangan syariah PT Taspen Loksemawe KIN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Oprum Setakap Aceh Tengah Ilu Selasawa. Kepala Cabang PT Taspen Loksemawe Muhammad Aldian menyawahan program DPLK Syariah ngemunemah solusi kin P3K Katiara dana pensiun layaki PNS. Sedeka Mursid menyambut jero program moya dan berharap DPLK Syariah pas meningkatkan manfaat pensiun kin menjamin kesejahteraan P3K di masa pensiun kase. WP mengaspirasi P3TASPEN karena program perlindungan pensiun berbasis syariah. Acara ini diikuti 125 perwakilan P3K dari berbagai perangkat daerah di Aceh Tengah. Lisa Dana, RRI Takengan, Munyawahni Keberseloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar serloni dari RRI Takengan. Nantinan kabar serloni selanjutnya jablo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar serloni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar serloni.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
5: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk saat ini pendengar ya. Pada pukul 13:27 waktu Indonesia Barat, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Ya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu barangkali ataupun salam-salam ya, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan pendengar boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

0: menantikan pendengar yang akan bergabung ya, maka iya, tadinya itu mau puterin lagu, rupanya udah ada yang gabung ini. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang dari Pro. Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Bang?
1: Dengan Putra Rios di Galus.
0: Bang Putra?
1: Iya, di Galus.
0: Oh, di Galus, oke. Ya. Gimana Bang kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, kabarnya di sini hujan terus dan semalam ada kelongsoran berapa titik gitu, kurang mendukung cuaca gitu Mbak.
0: Oh, di Gayun Luas semalam ya Bang ya?
1: Iya, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya beberapa jalan yang titik ya, beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan gitulah.
0: Daerah mana itu Bang?
1: Untuk jurusan kota ke rumah sakit, jalan rumah sakit Cangir, RSUD, rumah sakit umum Malik Kasim gitu.
0: Titik lainnya tahu Bang?
1: Titik lainnya ada di Aibobo dan ada di Ketumpun untuk jurusan Aceh Tenggara dan Raya Luas.
0: Untuk
1: operasi ke Medan, jalan ke Medan.
0: Oke, untuk saat ini apa sudah ditangani Bang, longsor semalam?
1: Alhamdulillah, penanganan cepat ditangani oleh alat berat yang sudah ada standby di sana gitu.
0: Oke, sudah mulai membaik ya Bang ya?
1: Alhamdulillah sudah. Mau minta lagu nih Mbak dari apa dari Mickey Jet Tajamnya Cinta gitu ya?
0: Dari siapa Bang? Diki?
1: Mickey Jet
0: ya?
1: Tajamnya Cinta.
0: Oh, Tajamnya
1: buat
0: Cinta.
1: Buat kakak aja dan penyiar kru semua RRI lah dan kawan-kawan yang ada di Takengon, ada di Jagung, ada di Banda Aceh dan dari luas khususnya untuk kak penyiar aja kru RRI Takengon gitu.
0: Oke, siap Bang Putra. Ya, terima kasih Bang Putra sudah bergabung ya dari seputaran Gayu Luwes katanya. Ya, assalamualaikum, selamat siang, Ruang Rindu. Tengoklah, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
2: Bukan Ruang Rindu.
0: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Dangdut ada di mana-mana.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
2: Ini Ibu Nur di dataran Tunyang Datu Beru.
0: Tunyang, sehat ya Bu Nur ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Ibu Nur keadaan di Tunyang?
2: Iya, kabarnya agak karena sedikit dan ada mendung-mendung.
0: Iya, mendung ya Bu ya?
2: Mendung.
0: Tapi
2: nampaknya mau hujan nih.
0: Oh iya, nampaknya mau hujan. Tapi belum turun hujan ya Bu ya? Mendung tak berarti hujan.
2: Belum.
0: Oke.
2: Nanti malam kadang hujan.
0: Iya. Oke. Bu Nur mau request dulu atau mau salam dulu Bu?
2: Salamnya buat penyiar.
0: Iya.
2: Ini Bu Ati ya?
0: Yati, betul Bu.
2: Bu Yati dan seluruh petugas pada hari ini dan kepada pendengar, khususnya Bu Amoy dan terakhiran. Dan Bu Selfie, Bu Ana, semualah WWD dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Semoga dalam keadaan sehat dan terhibur dengan lagu yang dikirimkan ini. Semoga pendengar dapat terhibur.
0: Iya, baik.
2: Lagunya lagu anu, Kak Uy.
0: Apa, Kak?
2: Carmila deh.
0: Carmila ya, Bu ya?
2: Carmila.
0: Carmila.
2: Sarmila,
0: Sarmila. Penyanyinya siapa tuh, Bu?
2: Ibn Asagrus lah, penyanyi.
0: Siapa?
2: Alaidrus. Bapaknya lah, ngerti gak nih penyanyi.
0: Oke, gak apa-apa Ibu, nanti kita carikan ya, Bu ya.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Bang Putra ya, sudah bergabung tadi dari seputaran Gayu Lues. Demikian juga dengan Ibu Nur dari Tunjang sudah bergabung juga. Dan pendengar ada ingin bergabung lagi. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Dangdut adalah kita Kak Yati.
0: Iya.
2: Berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi dengan Kak Yana. Iya.
2: Iya, betul.
0: Kak Yana, sehat Kak Yana?
2: Alhamdulillah, Kak. Baru pulang dari sawah.
0: Oh, dari sawah?
2: Iya, sawah orang. Kemarin kirain udah habis, tapi malam ada lagi ngajain. Ya, gimana lah ya. Sayang, udah diharap orang. Nggak tinggi, kayak mana orang kadang nggak ada. Maksudnya nggak cukup orangnya, kan?
0: Iya, betul-betul. Ya, betul.
2: Terpaksa lah tinggi rencana mau ke kebun kadang, pangkas-pangkas kopi.
0: Rupanya udah ke sawah duluan ya, Kak, ya?
2: Iya, motong padi ya lah. Tinggi lagi.
0: Oh, motong padi ya, Kak, ya?
2: Iya.
0: Oh, panen berarti?
2: Di sini kan udah... Masih ada lah, di pinggir-pinggirnya masih ada. Kalau di tengah, apa, dekat-dekat kampung ini kan udah habis. Kalau yang ke pelosok-pelosok masih ada.
0: Oh.
2: Belum siap.
0: Oke, belum habis dipanen semua ya Kak Yana ya?
2: Iya.
0: Oke, udah makan Kak Yana? Udah makan siang?
2: Udah Kak.
0: Itu yang penting, jaga kesehatan Kak Yana kan?
2: Iya, okay. Betul. Kalau nggak sehat kan nggak bisa nyari duit.
0: Iya.
2: Semuanya nggak bisa kan.
0: Betul.
2: Kalau udah nggak sehat, jangankan nyari duit, ibadah pun kadang udah kurang.
0: Betul. Pokoknya tetap jaga kesehatan.
2: Yang penting. Kalau udah sehat, semuanya bisa.
0: Betul, Kak Yana, betul. Oke. Kak Yana udah disiapin. Ini mau minta lagu apa ini, Kak Yana?
2: Udah Kak, si kecil aja dari Rita Sugiarto ya.
0: Si kecil ya? Rita Sugiarto. Rita, oke. Salam-salamnya Kak Yana, silakan.
2: Salamnya buat kakak, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Terus untuk semua pendengar, kadang ini kan saya dengar ada yang nyapa-nyapa saya, tapi saya nggak bisa nyebutnya satu persatu. Maksudnya, makanya kalau udah satu semuanya kena kan?
0: Iya,
2: Ini yang udah menyapa, terima kasih. Dan ini salamnya untuk semua lah, kalau saya untuk semua pendengar dari A sampai Z aja.
0: Oke, siap, baik Kak Yana.
2: Udah gitu aja Kak ya.
0: Oke,
2: terima
0: Kayana.
2: Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Yana yang sudah bergabung ya, request lagu Si Kecil tadi katanya dari Rita Sugiarto. Ya baik pendengar, masih ada satu lagi ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdut ada di mana-mana.
0: Ini Bang Bayu atau Bang Joy?
1: Bayu.
0: Bang Bayu. Sehat Bang Bayu?
1: Alhamdulillah sehat. Ini banyak pun kayaknya sehat banget ini. Suaranya menggelegar banget soalnya.
0: Alhamdulillah masih diberi kesehatan Bang Bayu. Baru pulang dari kebun kah Bang Bayu atau lagi sibuk apa nih?
1: Lagi istirahat aja ini.
0: Lagi istirahat aja sambil mantau gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Bayu mau salam dulu atau mau langsung request lagunya nih Bang Bayu?
1: Request lagunya dulu orang biasa aja dari Jenanggara.
0: Orang biasa dari coba.
1: Jenny Anggara.
0: Siap. Jenny Anggara.
1: Salamnya buat Mbak Dita. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua pecinta pendengar RRI. Salam sehat lah semuanya seperti satu-satu yang di belakang banyak ngantri.
0: Kan? Oke, siap Bang Bayu.
1: Lanjut saja Mbak. Selamat siang, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Bang Bayu. Dan Bang Bayu juga selamat istirahat ya, ataupun mungkin melakukan aktivitas lainnya di rumah. Ya pendengar, kami terima satu telepon lagi ya. Setelah itu langsung kami hadirkan lagu untuk pertama, lagu requestnya Bang Putra tadi ya. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang juga Kak Yati.
0: Kak Amoy. Iya, Kak Amoy. Dangdut adalah
2: itu kita. Hah? Setanda sekali dah suaranya.
0: Kalau Kak Amoy udah melekat. Sehat ya Kak Amoy ya.
2: Kan gitu. Pasti itu orangnya.
0: Oke, sehat Kak Amoy.
2: Sehat Kak Yati. Kak Yati gimana di sana?
0: Alhamdulillah, sama kayak apa kayak kata Bang Bayu tadi kan, suaranya menggelegar yes. Gitu kan.
2: Iya, yang penting kita sehat. Semangat, itu semangat Kak Yati.
0: Betul, betul, betul.
2: Jangan lupa bahagia, kata Bang Cibro kan.
0: Iya, jangan lupa bahagia.
2: Iya. Oke. Kak Yati, aku minta lagu apa sih yang nih?
0: Apa tuh?
2: Angka satu aja dari Amri Palu ya.
0: Angka satu Kak ya?
2: Dari Amri Palu.
0: Oke, siap. Salam-salam ya.
2: Salam-salamnya untuk Kak Yati dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat.
2: Dan untuk para pendengar-pendengar anu Kak Yati. Dan untuk para penggemar-penggemarnya juga.
0: Iya.
2: Gimana Ibu Nur tadi ya?
0: Tadi pagi betul sama Kak Nur.
2: Enggak. Tadi yang kirim salam sama Kak Amoy tadi, Kak Nur apa di mana dia?
0: Oh iya, Ibu Nur dari Tunyang.
2: Ibu Nur dari Tunyang. Ibu Nur alhamdulillah dari Tunyang. Panjang umur, jumpa lagi. Kayaknya udah lama kali Ibu tuh enggak nelpon-nelpon.
0: Oh, tapi kemarin juga nyambung Ibu tuh, Kak.
2: Ada.
0: Kapan ya? Kemarin malam kalau enggak salah yang waktu Yeti masuk malam itu.
2: Pokoknya Ibu tuh udah lama lah enggak kedengar suaranya.
0: Oke, mudah-mudahan.
2: Mungkin kadang aku nggak kedengaran ya. Pokoknya kembali salam deh, salam sehat, salam semangat sama Kak Nur di Tunyang. Ya mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, jumpa amin. Lagi Kak Yati.
0: Iya, amin, amin.
2: Dan tak lupa pula dari A sampai J Kak Nur ya, bercepat sedikit. Biar maksudnya biar bisa putaran lagunya, biar bisa mendengarkan semuanya.
0: Iya, betul, betul, betul.
2: Iya, kadang. Kawan-kawan yang masuk biar cepat cekik. Dan tak lupa pula salamnya Kak Yati untuk karyawan dan karyawati. Dan untuk Bapak Kepala kita Kak Yati, Pak Imam. Mudah-mudahan betah di Takengun ini, hawanya sejuk.
0: Amin Kak Moy.
2: Amin Allah. Dan terakhir Kak Yati dari Sabang sampai Merauke. Okay, Kak Yati, salam siap, lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita. Lanjut perjuangan Kak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Amoy sudah bergabung ya. Terima kasih juga atas doanya. Dan untuk Kak Amoy juga semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat sama seperti pendengar-pendengar yang lainnya ya Kak Amoy ya. Ya baik mendengar, langsung saja ya yang dihadirkan lagu dari apa ini, Nicky Z, Tajamnya Cinta.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya pendengar, itu dia dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur sembari beraktivitas di siang hari ini pendengar ya. Dan pendengar, kan kami bacakan pesan WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Farhan ya di Gayo Luas. Assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam Bang Farhan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Farhan di Gayo Luas mau request lagu Ilalang Macicamot. Apa ini? Macica Mukhtar. Buat Kak Yati dan seluruh kru RRI, semoga sehat selalu. Salam buat abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Bang Putra, Bu Nur, Kak Yana, Bang Jafar, Bang Joy, Kak Fatima, Pak Rohimun, Mas Bayu, Mak Selvi, Kak Amoy, dan seluruh pendengar dan penggemar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada. Ya baik, dan semoga juga Bang Farhan juga dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya Bang Farhan ya. Ya, sudah bergabung juga Kak Octavia di Nunang. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau request lagu dari Rani Chania, judulnya Setangkai Bunga Padi. Salam-salamnya untuk Kak Yati, semoga sehat selalu dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Terima kasih juga untuk Kak Octavia yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Dan untuk Bang Farhan dan juga Kak Octavia, ditunggu lagunya. Ini sudah kami susunkan gitu ya. Iya, lanjut ada Bang Putra nih. Bang Putra juga tadi Bang Putra dari Gayo Luas, sekarang ini dari Ratawali, katanya mau minta lagu dari Caca Andika, judulnya Apa Aja Boleh. Ini apa aja boleh ya Bang Bang Putra ya, pokoknya dari Caca Andika gitu ya. Oke, satu lagi dari Mas Nawan yang ada di Jagong Jagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Nawan, gimana kabarnya Mas Nawan? Sehat ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jagat, request lagu dari Roma Irama, judulnya Kawula Muda. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Dan mudah-mudahan doa yang sama juga kita panjatkan untuk Mas Nawan di Jagung Jagat ya Mas Nawan ya. Dan buat Kak Yati, selamat bertugas. Kabar dari Jagung udah mendung-mendung sedep nih Kak. Mendung-mendung sedap, tinggal nunggu hujannya lagi ya Mas Nawan ya. Kayak di mana tadi Bu Nur katanya di Tunyang juga mendung tadi ya, tinggal nunggu turun hujan katanya gitu. Cuman entah iya hujan nanti atau sore atau malam gitu ya. Tapi kalau di Takengon ini masih cerah. Masih cerah, mungkin agak sedikit berawan kali ya. Oke, pendengar. Iya. Sebelum kami temani pendengar melalui line telepon ya, kami hadirkan dulu berapa buah lagu ini dan setelah itu akan kami temani pendengar yang bergabung melalui line telepon. Ya langsung saja, Rita Sugiarto, Si Kecil.

0: Ingin kuliah di perguruan tinggi Islam negeri, berkualitas, dan berdaya saing nasional?
1: Institut Agama Islam Negeri Takengon membuka penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN 2026.
2: SPAN PTKIN adalah seleksi prestasi akademik nasional tanpa tes dan tanpa biaya pendaftaran.
1: Khusus bagi kamu, siswa berprestasi MA, MAK, SMA, dan SMK sederajat.
2: Catat jadwalnya.
0: Pendaftaran sekolah atau PDSS pada tanggal 5 Januari sampai 7 Februari 2026.
1: Pendaftaran siswa mulai dari 11 sampai 28 Februari 2026.
0: Pengumuman kelulusan pada tanggal 7 April 2026.
1: Yang mau daftar, segera hubungi operator sekolah ya. Pastikan sekolah kamu sudah terdaftar di SPAN PTKIN.
2: IAIN Takengon menawarkan berbagai program studi yang siap membekali kamu meraih masa depan.
1: Didukung dosen profesional,
2: lingkungan akademik religius,
1: dan kampus yang terus berkembang di jantung dataran tinggi Tanah Gayo.
0: IAIN Takengon
1: hadir membina generasi, membangun peradaban.
0: Daftar sekarang melalui span.ptkin.ac.id.
1: Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Takengon, Jalan Yosudarso nomor 10 Takengon,
0: atau kunjungi media sosial IAIN Takengon.
1: Jangan lewatkan
0: kesempatan emas ini.
1: Kuliah negeri berprestasi dan berkarakter Islami
0: bersama IAIN Takengon melalui SPAN PTKIN 2026.

0: siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Bang?
1: Dengan Pak Warni dari Bergang.
0: Pak Warni di Bergang ya Pak Warni ya?
1: Iya, betul Bu.
0: Oke. Sehat Pak Warni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Pak Warni mau langsung request lagu atau mau titip salam dulu nih Pak Warni?
1: Kalau bisa request lagunya dulu ya.
0: Boleh. Lagu apa Pak?
1: Dari Paul. Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Oke.
1: Okay. Oh iya. Salamnya buat Mbak Yati. Yang lagi nyiar gitu.
0: Iya.
1: Itu kepada Mak Selvi di Kalna dan Pak Selvinya juga. Gatuh kepada Bang Herman di Aceh Selatan.
0: Ya.
1: Kenapa nggak pernah nyenggol-nyenggol lagi? Ya mudah-mudahan yang disebut ini sehat-sehat semua. Amin. Khususnya kepada apa? Mak Selvi jangan terlalu lama di Kalna. Karena butir-butir uangnya itu habis dah mulai jatuh-jatuh itu.
0: Iya, kemarin agak kurang sehat katanya Mas Selvi ya. Itu ladang duitnya udah mulai jatuh ya Pak ya.
1: Iya, udah mulai berjatuhan itu.
0: Okay.
1: Nanti gak jelas pula nanti itu kalau udah berjatuhan ya kan. Karena nanti apa kalau di lokasi dia itu kalau butir-butir duit itu bisa jalan-jalan sendiri dia.
0: Oh gitu. Punya kaki dia ya Pak ya.
1: Oh.
0: Oke lah.
1: Kabarnya kayak gitu dia. Di situ di daerah dia tuh.
0: Yeah.
1: Makanya jangan lama-lama dia di situ.
0: Iya, mudah-mudahan sehat Mas Selvinya biar cepat ke ke ladang duitnya itu ya.
1: Oh, ladang duitnya ya, ladang.
0: Iya, kata Bang Sultan itu ladang duit.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, juga kepada Bang apa ya? Bang Sultan yang di apa? Di
0: Celala.
1: Mana itu ya? Di Celala ya. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan kepada yang lain-lainnya juga semoga sehat selalu juga. Karena enggak bisa tersebut satu persatu ya.
0: Oke, betul.
1: Iya. Hanya itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, untuk menghemat waktu kita pendengar ya, karena sekitar berapa ya, 35 menit lagi pendengar ya kita di Pro Dangdut. Dan pendengar, langsung saja kami hadirkan angka 1 dari Amri Palu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: telepon. Ya, assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Pro Dangdutita.
0: Iya. Ya, Bang Sultan ya.
1: Ya, orang sekampung,
0: Pak
1: Yadi. Ya ampun.
0: Oke. Bang Herman.
1: Pak, kabar baik, Mbak Yadi.
0: Gimana?
1: Pak, kabar.
0: Oh, Pak, kabar baik, baik. Bang Herman gimana?
1: Sehat-sehat juga, sehat-sehat juga.
0: Tadi ada
1: yang... Jatuh Bang Warni, menyimbol kece. Kadopan, single-single lain bukan kadopan. Nyimbol dong Bang.
0: Apa
1: itu? Ya? Masuk dari, kadang-kadang jaringan, kadang-kadang kawan-kawan kebanyakan masuk, kan? Ya, jadi awak nado dapet, nado dapet waktu dekat ke komsel gitu. Jadi mudah-mudahan Bang Warni di Gedang sehat. Jadi sekeluarga, satu alahai sehat-sehat di situ, kan?
0: Iya.
1: Besok jangan lupa kalau pulang ke Labu Haji, saya telepon doa kan, bisa sebuah sekali-kali. Mungkin kalau mau ke Patengon, kalau mau telepon doa sih kan. Mungkin bisa besok keluar tak suruh dia di Bergang Fitin kan, itu.
0: Iya, oke. Pak Warni rupanya di apa di Labuan Haji?
1: Ini di Labu Haji, Mbak Yati. Jadi kalau mau ke di Baki ya.
0: Apa itu Bang?
1: Jadi kalau... Jadi kalau mau kau dipakai peralang buana di Tasua.
0: Gak ngerti ya tiba.
1: Wah, aku di Meke peralang buana di tempat tuan.
0: Meke
1: belakang buana. Kamu orang sekampung gak ngerti bahasa awak.
0: Iya, gak ngerti kami bahasa itu, Bang.
1: Walah.
0: Gak sempat belajar dulu waktu masih ada bapak.
1: Iyalah, orang lahir dia di sana kan, di situ lahirnya kan?
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan nanti pulang kampung bisa dapat bahasa bahasa kampung kan?
0: Iya, mudah-mudahan. Oke. Okay.
1: Ini minta lagu bisa nggak? Dapat nggak terputar ini?
0: Ini masih ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4 lagi bang yang antri bang.
1: Mudah-mudahan. Nah, bukan masalah 4-nya. Lagu saya kalau saya minta cepat terputar apa enggak?
0: Mudah-mudahan terputar nih bang, insya Allah terputar.
1: Oh mudah-mudahan. Ya salam-salam dulu lah biar cepat nanti mudah-mudahan cepat terputar, bisa terputar kan.
0: Betul.
1: Pertama buat Mbak Yati lagi tugas, Mbak Nur, Mbak Warni, Mbak Yana, Mbak Ana, Mbak Selvi. Dan juga Mbak Cibru, Bang Fajri, Bang Budi, Kak Amoy, Mbak Selvi, Mbak Pita. Buat Kak Fatimah, Kak Temirawati, buat Bapak Tumba, Pak Roimun, Bang Mus, Bang Joy, Bang John, Bang Sultan, Bang Amirun, Bang Sabirun, Fitri yang ada di Baliati juga, yang ada di PRG juga, yang ada di Bekasi. Kemudian biar lagu nanti cepat terputar, coba. Buat kayaknya ya, buat kayaknya juga, buat Kak Fatimah. Kemudian biar lagu cepat terputar, ini aja lah dari A sampai Z.
0: Lagunya apa Bang?
1: Lagunya kalau bisa Ungkapan Hati lah dari Andrekan.
0: Ungkapan Hati, Andrikan.
1: Ungkapan Hati dari Andrikan, ya penyanyinya tunanetra itu.
0: Oke, siap.
1: Ya, Andrikan ya.
0: Oke, Bang.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herman. Ya, untuk menghemat waktu ya pendengar ya, seperti kata Bang Herman tadi, agar lagunya sempat diputarkan gitu ya. Langsung saja dihadirkan lagu, apa ini ya? Setangkai Bunga Padi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya pendengar, RRI Takengon dimanapun Anda berada, 51 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat mendengar ya. Dan pendengar, berakhirnya lagu ini nanti, maka berakhir pula kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini pendengar. Dan akan dilanjutkan dengan rekan selfie yang pastinya akan tetap dihadirkan informasi dan juga hiburan di luar, di ruang dengar Anda. Ya pendengar, saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz. Senang sekali saya Selfie kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi Rabu 24 Juni 2026. Tentunya dengan rangkaian program yang akan menemani sore hari pada pendengar hingga menunjuk pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kembali hadir bersama saya Selfie dalam program Suara Nusantara, sebuah ruang yang menghadirkan cerita, inspirasi, serta informasi menarik seputar kehidupan masyarakat, budaya, dan potensi daerah. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas para pendengar semua pada sore hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, hari ini kita akan berbincang tentang sebuah konsep yang dekat dengan masyarakat, yaitu belajar di balai desa. Sebuah gagasan yang menggambarkan bahwa desa bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang tumbuh, ruang belajar, dan ruang bersama untuk membangun pengetahuan masyarakat. Karena belajar tidak selalu harus berlangsung di ruang kelas, ilmu bisa hadir dari pengalaman, dari tradisi, dari masyarakat, dan dari lingkungan sekitar kita. Dan akan saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Suara Nusantara dengan tema Belajar di Balai Desa hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

53 MHz pendengar, selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Suara Nusantara dengan tema Belajar di Balai Desa. Pendengar, Balai Desa selama ini dikenal sebagai tempat pelayanan masyarakat, tempat musyawarah, dan pusat kegiatan warga. Namun lebih dari itu, Balai Desa juga dapat menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Di sana masyarakat bisa mendapatkan berbagai pengetahuan, mulai dari pendidikan keluarga, keterampilan literasi digital, pengembangan ekonomi, pelestarian budaya, hingga peningkatan kapasitas generasi muda. Konsep belajar di Balai Desa mengingatkan kita bahwa desa memiliki kekuatan besar karena di desa ada banyak sumber ilmu, ada petani yang memiliki pengalaman panjang, ada

cara menghadirkan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tidak harus mahal, tidak harus jauh. Cukup dengan semangat gotong royong dan kemajuan untuk berbagi ilmu. Tetap di Pro 1 RRI Tangerang pendengar, karena masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk program Suara Nusantara dengan tema Belajar di Balai Desa hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Tangerang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

93 MHz pendengar, masih CLP temani ruang dengar Anda untuk program Suara Nusantara dengan tema belajar di Balai Desa. Nah, pendengar Pro 1 RRT Kingon, selain menjadi tempat belajar keterampilan, desa juga merupakan ruang penting untuk menjaga budaya. Banyak tradisi, bahasa daerah, kesenian, dan kearifan lokal yang diwariskan melalui proses belajar bersama. Anak muda perlu diberikan ruang untuk mengenal budaya mereka sendiri. Karena menjaga budaya bukan berarti menolak perkembangan zaman. Justru dengan kreativitas generasi muda, budaya bisa semakin dikenal luas. Misalnya melalui media sosial, kegiatan seni, festival desa, dan berbagai inovasi lainnya. Nah, pendengar masih selfie temani untuk Suara Nusantara. Seperti contohnya di sore hari ini pendengar, apa contoh kegiatan belajar yang bisa dilakukan di Balai Desa, dan akan kita bahas terkait ini, dan penjelasannya di sore hari ini adalah Balai Desa sebenarnya bisa menjadi ruang belajar yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya untuk rapat atau pelayanan administrasi, tetapi juga bisa menjadi tempat berbagi ilmu dan meningkatkan keterampilan warga. Beberapa contoh kegiatan belajar yang bisa dilakukan di Balai Desa, seperti pelatihan keterampilan masyarakat, misalnya pelatihan membuat produk UMKM, kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, memasak, menjahit, hingga keterampilan yang bisa menjadi peluang usaha. Dan kedua, kelas literasi digital. Nah, masyarakat bisa belajar menggunakan teknologi, seperti cara memanfaatkan internet secara bijak, membuat promosi usaha melalui media sosial, menggunakan layanan digital, hingga mengenali informasi yang benar dan hoax. Ketiga, kegiatan pendidikan untuk anak-anak dan remaja. Balai Desa bisa menjadi tempat bimbingan belajar, membaca bersama, kelas bahasa, kegiatan kreativitas, atau diskusi bagi generasi muda. Keempat, pelestarian budaya lokal. Misalnya, belajar seni tradisional, bahasa daerah, cerita rakyat, adat istiadat, atau permainan tradisional agar tetap dikenal oleh generasi penerus. Dan yang terakhir, edukasi tentang kehidupan masyarakat seperti penyuluhan kesehatan, pertanian, lingkungan, kesiapsiagaan bencana, hingga pengolahan keuangan keluarga. Nah, pendengar, masih akan kita bahas terkait apa peran masyarakat dalam menjaga warisan budaya, apa teknologi bisa menjadi alat untuk melestarikan budaya, dan tunggu pendengar, sesaat lagi masih akan kita baca dan kita sampaikan untuk para pendengar informasi-informasi terkait peran masyarakat dan teknologi untuk melestarikan budaya hingga tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRT Takengon, Kadir Informasi dan Inspirasi.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sedikit megas pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Suara Nusantara pendengar dengan tema Belajar di Balai Desa. Nah pendengar, 10 menit menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung waktu ya pendengar ya. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa setiap tempat memiliki potensi menjadi ruang pendidikan. Desa bukan hanya tempat kita tinggal, desa adalah tempat kita belajar tentang kehidupan. Belajar dari alam, belajar dari pengalaman, dan belajar dari sesama. Mari kita jadikan lingkungan sekitar sebagai sumber ilmu. Karena masyarakat yang terus belajar adalah masyarakat yang mampu membangun masa depan. Nah pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Suara Nusantara dengan tema Belajar di Balai Desa. Terima kasih atas kebersamaan para pendengar yang sudah setia mendengarkan Prosatria RRTI Kengon. Dan saya Selvi pamit undur diri, tetap dengarkan Prosatria RRTI Kengon karena Selvi masih akan menemani rongar Anda untuk rangkaian program lainnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Suara Nusantara hadir setiap bulan pada minggu keempat pendengar dengan tema-tema lainnya yang akan hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan akan selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu menemani sore hari para pendengar sembari beraktivitas. Dan tetap bersama Prosatria RRI Takengon, radio kebanggaan para pendengar.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

Allahu akbar, Allahu akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

93 MHz pendengar, dan pukul 16.22 saatnya Selfie temani rondengar Anda. Untuk rangkaian program Gayu Sore ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan akan saya hantarkan informasi-informasi terupdate dari Datang Tinggi Tanah Gayu untuk menemani sore hari para pendengar, dan juga akan saya hantarkan hiburan-hiburan berupa lagu di sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takingon, karena informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

93 MHz pendengar, saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Sore Ini Harmoni Senja. Maksud kami Gayo Sore Ini edisi Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan bersama unsur Forkopimda Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin Esos MSI beserta peserta Pertemuan Penyair Nusantara atau PPN ke-14 di Pendopo Bupati Aceh Tengah pada Selasa kemarin 23 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut hadir juga Kepala Balai Bahasa Aceh beserta beberapa Kepala Balai Provinsi lainnya, Ketua Panitia PPN ke-14, Ketua Madratris PPN, serta peserta PPN 14 yang berasal dari 14 negara. Dalam kegiatan tersebut disuguhkan seni budaya syair Gayo yaitu Didong Gayo. Didong Gayo merupakan salah satu syair terbanyak di dunia, merupakan penelitian Bapak Salman Yoga yang diabadikan dalam disertasinya. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Hafidz selaku perwakilan dari Kemendikdasmen mengatakan bahwa Kemendikdasmen berkomitmen untuk mengembangkan, membina, dan melindungi sastra Gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan tersebut juga diadakan Memorandum of Understanding atau MOU antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen dengan Kabupaten Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Dalam sambutannya, Wabub Muksin mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair Gayo berupa Didong Gayo serta mengharapkan Didong Gayo dapat dijadikan warisan budaya tak benda. Wakil Bupati Muksin juga memperkenalkan destinasi wisata di Kabupaten Aceh Tengah dengan harapan para peserta PPN ke-14 dapat mengabarkan kepada khalayak ramai bahwa Kabupaten Aceh Tengah telah bangkit dari bencana serta siap dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.go.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Yes, pendengar masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini. Pendengar, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi indikator nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Hasmi AK, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan pembahasan reformasi birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Rabu 24 Juni 2026. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat. Bukan sekedar pemenuhan administrasi, salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah menurunnya angka kemiskinan di Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui, pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah di angka 14,38%, mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2025 di angka 12,29%. Artinya, tuntutan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak langsung kepada masyarakat. Ahmad Hasmi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil, di mana setiap program dan anggaran harus mampu menjawab harapan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Oga MSI menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bapeda Aceh Tengah Jumadil NK, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Gunawan Putra, Kadis KBP3A Aceh Tengah Helvi Trisyanti. Maksud kami Helvi Triansi, SST MKES, Kepala BKP SDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan, Kadis Kesehatan Aceh Tengah Miftahuddin, dan Kabak Organisasi Sedakap Aceh Tengah Muslim. Dan demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita ikuti program Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh edisi Rabu 24 Juni 2026.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemkab Aceh Besar berencana bangun pasar rakyat di Baitussalam. Kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilih. Kami ulangi, kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilihan warga.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Kampung Neheun, Kecamatan Baitussalam. Laporan Tisi Moldia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampung atau Desa Nehen, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya, lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini, pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan.
2: Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu.
1: Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Nehen cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Terdapat 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila sistem pengairan dapat diperbaiki. Selain itu, terdapat 12 hektar lahan yang berada pada posisi lebih tinggi dan masih sangat bergantung pada curah hujan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir resmi ditunjuk jadi Komisaris Utama Bank Aceh Syariah periode 2026-2030. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026 hingga 2030 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa 23 Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang merupakan pemegang saham pengendali PSP Bank Aceh Syariah dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
4: Menetapkan dan mengangkat Saudara M. Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah.
3: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri jajaran Direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola konsumsi bahan bakar. Sejumlah warga memilih beralih ke BBM yang harganya lebih terjangkau guna menekan pengeluaran harian. Kita ikuti laporan khas Munjir Budiana.
5: Suara mesin kendaraan mulai memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Banda Aceh pada pertengahan bulan Juni ini. Antrian kendaraan tampak lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Di sisi lain, jalur pengisian BBM non-subsidi terlihat lebih lengang. Perubahan pemandangan ini mulai terasa setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi secara bertahap sepanjang Juni 2026. Kenaikan pertama terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Light. Kemudian pada 10 Juni lalu, pemerintah kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi jenis Pertamax Series, termasuk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikan harga tersebut langsung dirasakan masyarakat, salah satunya Dani, seorang pengemudi ojek online di Banda Aceh. Dia mengaku terkejut saat tiba-tiba melihat SPBU terjadi antrean panjang. Dia pun terpaksa beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
6: Pak, udah mogok ya Pak Hondanya Pak?
7: Ya, kebetulan minyak habis.
6: Minyak habis? Ini antrinya udah berapa lama Pak?
7: Udah hampir 1 jam.
6: 1 jam?
5: Bagi Dani, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi pukulan bagi biaya operasional hariannya. Selama ini ia memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya. Namun, selisih harga yang semakin jauh membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Cut Noval, warga Banda Aceh. Ia mengaku perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat jelas di sejumlah SPBU. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke BBM subsidi untuk menekan pengeluaran rumah tangga termasuk dirinya. Akibatnya, antrean kendaraan semakin panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama, bahkan antrean ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Banda Aceh.
8: Kami udah sejam ngantri BBM, kita udah ke beberapa titik ya, dari Lampung, dari Lung Batak, sampai Kurung Barunajaya, itu antriannya panjang, sampai, dengan sekarat lagi motor udah hampir di titik-titik penghabisan, jadi kami harus rela menunggu berjam-jam di sini.
5: Fenomena peralihan konsumsi BBM langsung direspon oleh pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh menegaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM subsidi. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma kepada RRI mengatakan kuota biosolar dan Pertalite untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, lonjakan antrian lebih disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya perbedaan harga.
9: Jadi pemerintah dalam hal ini BPRI menambah itu kuota untuk Aceh. Tetapi kita kan sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga yang terlalu antara biosolar dengan Pertalite atau Pertamina deh. Nah, ini yang menjadi banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan Dexlite atau Pertalite, justru larinya ke biosolar.
5: Dian menyebutkan pemerintah Aceh bahkan tengah menyiapkan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi yang terjadi hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM subsidi di Aceh masih aman. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhori mengatakan stok BBM subsidi di SPBU tetap tersedia dan penyalurannya berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurut Misbah, antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
10: Potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada. Karena yang misal biasa menggunakan Dex atau Dexlite yang di kisaran dulu 13.000, 14.000, sekarang hampir dua kali lipat ya, dua kali lipat harganya, pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi memang memaksa sebagian masyarakat mengubah kebiasaan. Dari memilih bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk kendaraan, kini banyak yang harus menyesuaikan pilihan demi menekan pengeluaran. Di tengah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, harapan masyarakat sederhana. Pasokan BBM tetap tersedia, antrian tidak semakin panjang, dan pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk kembali menurunkan harga BBM, serta menghadirkan solusi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Kondisi sektor pertanian Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebutkan bahwa secara teori, petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
2: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini tentunya adalah di pedesaan. Pedesaan itu dengan para petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris, dalam praktiknya adalah banyak sekali oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
1: Lebih lanjut, Julius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Sumawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
2: Kita lebih memperkuat sinergi kolaboritas dengan dinas terkait ataupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Jutsari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
3: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solid.
1: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayolues suguhkan kerotum untuk menyambut kepulangan 74 jemaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues menyambut kepulangan 74 jemaah haji asal daerah tersebut di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Gayolues menyuguhkan kuliner khas daerah, kerutum, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada para jamaah.
2: Kita ucapkan selamat Bapak Ibu Bapak mengenai kami dengan kami sebagai kami selamat atas kembalinya
1: Sebanyak 74 jemaah haji Gayolues tahun 2026 tergabung dalam kelompok terbang BTJ-008 Debarkasi Banda Aceh bersama Kabupaten Biren dan Aceh Besar. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan, transportasi, serta pendampingan bagi jamaah yang membutuhkan. Bupati berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair Gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkap laporan Fitra Jayadi.
3: Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosakata.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14. Dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut, disuguhkan seni budaya syair Gayo, yaitu Didong Gayo, di mana didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah, Musin Hasan, mengatakan acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair Gayo berupa didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan waris budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara, serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan.
5: Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanah Gayo. Kebanggaan masyarakat Tanah Gayo, masyarakat Aceh Tengah, adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Laut Tawar.
4: Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muhsin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina dan melindungi sastra Gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan

Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Masa libur sekolah berdampak pada menurunnya permintaan tempe dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sambang. Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha tempe mengurangi volume produksi harian. Selengkapnya disampaikan Dian Novitaria.
1: Libur sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang ikut libur hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya distribusi tempe dari pengusaha lokal yang ada di Kota Sabang. Pengusaha tempe di Sabang Asraf mengatakan penurunan terjadi karena berkurangnya pengambilan dari dapur SPPG selama masa libur sekolah. Sementara itu distribusi ke pasar tradisional dan warung tetap berjalan seperti biasa. Sebelum masa libur semester genap, setiap dapur SPPG biasanya mengambil sekitar 700 hingga 800 bungkus tempe per minggu. Namun saat ini jumlah tersebut mengalami penurunan karena aktivitas dapur tidak berjalan penuh. Penurunan permintaan tersebut berdampak langsung pada produksi harian tempe di tempat usaha Asraf. Dari sebelumnya mencapai 120 kg per hari, kini hanya sekitar 60 kg.
2: Kalau pasokan ke dapur, ya pastinya ada pengurangan karena kan sekarang lagi libur. Tapi untuk yang biasa-biasa tetap produksi, walaupun sekarang jumlahnya udah dikurangin, tapi yang di pasar-pasar tetap jalan. Itu per dapur biasanya 700 sampai 800 piece per minggu. Sekarang lumayan berkurang, biasanya kita produksi 120 kilo per hari, sekarang cuma 60 kilo, karena itu sudah enggak ada.
1: Asraf berharap pemesanan tempe dari dapur SPPG kembali meningkat seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan usaha tempe miliknya. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Sumbul Salam menggelar aksi donor darah massal guna mengantisipasi kelangkaan stok medis di rumah sakit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Guna menjamin ketersediaan stok darah bagi kebutuhan medis darurat, Polres Sumbul Salam menginisiasi aksi donor darah massal. Aksi kemanusiaan itu dipusatkan di Aula Mapolres Sumbul Salam dan digelar pada hari Selasa kemarin. Kegiatan itu diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui aksi donor darah, Polri menunjukkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Langkah taktis itu juga diambil untuk mengantisipasi kekosongan stok darah di fasilitas kesehatan wilayah Sumbul Salam. Aksi donor darah itu juga diikuti jajaran personel Polres Sumbul Salam, Bayangkari, serta masyarakat umum. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Sumbul Salam berharap stok darah di wilayah kota Sumbul Salam tetap aman dan siap digunakan kapan saja. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Kerul 17 Banda Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Air Perusahaan TRR Takengon baru saja kita ikuti, maksud kami kita ikuti mendengar Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar saat ini sudah kembali lagi bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi yang akan selalu temani untuk rangkaian program Gayo Sore Ini Harmoni Senja di RRI. Nah, pendengar akan selalu hantarkan informasi-informasi untuk menemani sore hari para pendengar, dan juga akan selalu hantarkan hiburan-hiburan berupa lagu dari dataran tinggi Tano Gayo menemani sore hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

93 Migas mendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini, Harmoni Senja di RRI. Mendengar, grup Rapa Iraja Siwah dari Desa Alu, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Festival Canang Cerakeh 2026 yang digelar pemerintah Kota Loksmawe bersama Yayasan Jino dengan dukungan Kementerian Pariwisata. Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultanah Rasiah Loksmawe pada Selasa 23 Juni 2026. Kehadiran grup Rapai Raja Siwah memberikan warna dan semangat tersendiri bagi perhelatan budaya tahun ini. Penampilan mereka berhasil mencuri perhatian penonton dalam acara tersebut dan dinilai menjadi salah satu magnet utama yang menarik antusiasme penonton, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus. Selain menunjukkan kekompakan serta semangat kebersamaan, turut menampilkan atraksi Top Daboy atau Dabus atau pertunjukan tradisional kekebalan tubuh terhadap senjata tajam yang berasal dari Aceh. Dengan menusuk-nusukan benda tajam seperti rencong dan pedang ke berbagai bagian tubuh yang dimainkan oleh orang profesional. Panitia kegiatan sekaligus membina Yayasan Jino Ramadan menyebutkan Festival Canang Cerakeh ini bukan sekedar ajang hiburan visual dan seni bekala, melainkan media pembelajaran nyata. Disebutkan festival ini mengusung tema suara harmoni dari Teluk Samawi, merupakan wadah strategis untuk memperkenalkan kembali Canang Cerakeh, alat musik tradisional khas Loksmawe, yang kini telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, menjadi ruang kolaborasi antara seni budaya, pendidikan dan masyarakat. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cek fakta liputan 6.com mendapati klaim pemadaman listrik total selama 3 hari di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 20 Juni 2026. Lalu benarkah klaim pemadaman listrik total selama 3 hari di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026? Cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim pemadaman listrik total selama 3 hari di Jawa dan Bali yang dimulai pada 22 Juni 2026. Penelusuran mengarah pada pernyataan PLN melalui akun Instagram resminya, yakni @PLN_ID. PLN menyampaikan informasi pemadaman total Jawa dan Bali selama 3 hari merupakan hoax. PLN menyampaikan untuk mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya, pastikan selalu mengacu pada kanal resmi media sosial dan website resmi PLN. Dan kesimpulannya pendengar, terkait pemadaman listrik total Jawa dan Bali selama 3 hari mulai dari 22 Juni 2026 adalah hoax alias tidak benar. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar dan seluruh masyarakat dimanapun berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RR Takengon, pada pukul 18 lewat 2 menit pendengar, untuk 30 menit ke depan Selfie masih menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gaya Sore ini Harmoni Senja di RRI, dan masih kami hadirkan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani sore hari pada pendengar, dan juga informasi-informasi terupdate yang akan kami hantarkan kepada seluruh pendengar edisi Rabu 24 Juni 2026.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 101 RRI Takengon pada pukul 18.30 menit. Pendengar, saatnya saya bertemani mendengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi. Hingga kita nantikan untuk bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari

Oh, no!

والباقيات الصالحات خير عند

أكبر الله.

أشهد أن لا

الله أكبر.

0: Anda.
1: Ya, mi pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takona sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Pendengar Perusahaan Terer Daging On, 3 menit menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas lebih menemani ruang dengan Anda mulai dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengan Anda, tentunya dengan rangkaian program lainnya akan menemani malam hari para pendengar. Dan tepat pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke Joshua Siombing melaporkan.

Gracias.

0: Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episode penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan

0: pandemi ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year, biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi year.
1: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
2: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
1: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat malam pendengar semuanya yang masih terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Takengon. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Rabu 24 Juni 2026 dengan beragam rangkaian program tentunya di malam hari ini pendengar ya. Dan sesaat lagi seperti biasa kita ikuti mimbar agama bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus

0: juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
3: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Menjadi Muslim Yang Santun di Media Sosial.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema Mimbar Agama kali ini adalah Menjadi Muslim Yang Santun di Media Sosial. Media sosial adalah bagian dari kehidupan kita saat sekarang ini. Ia menjadi sarana komunikasi, berbagi informasi, bahkan dakwah. Namun media sosial juga menjadi tempat tersebarnya kebencian, fitnah, dan permusuhan jika tidak digunakan dengan bijak. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, dan di era digital, menjaga lisan berarti juga menjaga tulisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap kata, baik yang diucapkan maupun ditulis, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang muslim harus santun dalam berinteraksi di media sosial. Pendengar yang budiman, santun di media sosial berarti menghindari hibah dan fitnah, tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, tidak menghina, dan tidak merendahkan orang lain, menghargai perbedaan, karena media sosial mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang beragam, menyebarkan kebaikan seperti nasihat, doa, atau informasi yang bermanfaat, dan berhati-hati dalam berbagi, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini pendengar menegaskan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan menyebarkan kasih sayang dengan santun di media sosial. Kita bukan hanya menjaga kehormatan diri, negara Islam sebagai agama yang penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa santun, baik secara langsung maupun di dunia maya, sehingga kita menjadi muslim yang berakhlak mulia di setiap keadaan.
3: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar, dan masih terus kami temani kebersamaan kita di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan tentunya, sembari juga sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
2: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

الله أكبر الله أكبر الله

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional. Di edisi malam kali ini akan menghadirkan bintang tamu Dino Kantora yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ya, Solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Sakit rasanya hati. Tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya? Dari
2: bintang tamu kita malam ini.
1: Betul banget.
2: Yang membawakannya.
1: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
2: Malam ini Mas,
1: kenapa?
2: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
1: Betul.
2: Seluruh stasiun.
1: Nah. Tadi sudah.
2: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
1: Iya.
2: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
1: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
2: Dan baru rilis single barunya.
1: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
2: Betul, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
1: begitu ya.
2: Berkarya,
1: termasuk Mbak Ita ya.
2: Ya iya
3: semangat
2: dong.
3: 45.
1: Mas Dino apa kabar?
3: Baik.
2: Dino Kantora.
3: Alhamdulillah.
2: Akhirnya ya Dino ya.
1: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget begitu kan.
2: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
1: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
2: Dino ya.
1: Tetap
3: ada untukmu.
2: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
1: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
2: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
1: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
2: Iya.
1: Bisa berekspresi sampai
2: keren.
1: Saat ini.
2: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
3: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
2: bernyanyi ya, reguleran.
1: Oh, reguler masih rutin ya.
2: Aku kan sempat berapa kali ketemu
3: iya,
2: Dino.
3: Regularan.
2: Gue lagi reguleran loh.
3: Di Kemang.
2: Suaranya keren.
3: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di Kendil Mas.
2: Mantap Dino, mantap.
3: Di Kendil Mas.
1: Oh, di Kendil Mas juga.
3: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
2: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
3: Wah, mah banyak dong.
2: Bisa aja oh,
1: okay,
2: Dino.
1: Okay. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya. Bang Dino?
2: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
3: Karya dari pencipta baru ya namanya
2: Rangga Zan
3: dari Bandung.
1: Oke.
3: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
1: Oke. Okay.
3: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
1: Kenapa Bandung semua?
3: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
1: Okay.
3: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
1: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
2: Iya, hari Minggu.
1: Aku juga besok ke Bandung.
2: Hey, kok ikut-ikut ya?
3: Ada show ya, Mbak Ita?
2: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain single. Bersama Kantora Paramita.
3: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
2: Punya banyak lewa.
3: Ke-8.
1: Ya. Ke-8 ya.
2: Luar biasa.
1: Bukan
2: ini.
1: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
2: kita
1: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
2: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam.
4: Malam.
2: Malam, Bang Albert.
1: Langsung pertanyaannya.
4: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
2: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
4: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
2: Iya.
1: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
4: Iya, ya, maksudnya
2: bagaimana. Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
4: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
1: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
2: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
4: Terus aja.
2: Oke, Bang. Salam.
4: Iya, ya.
1: Oke, itu aja ya. Baik.
2: Oke, Bang Albert.
1: Siap, terima kasih.
2: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
1: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
2: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap.
5: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Benny.
1: Sehat, Bang.
5: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
2: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
5: Oke, selamat malam Bang Dino.
3: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
1: Benny Jo.
3: Dari apa? Dari Manado.
2: Manado.
5: Kenal ya Bang Cina ya.
3: Kenapa?
5: Salam kenal dengan orang Manado.
3: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
2: Oh iya iya.
3: Yang Jalan Mahakam.
5: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
3: Betul, betul.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
3: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai menciptakan lagu belum.
5: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
1: Okay.
5: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap, ditunggu ya.
5: Mas Yudi, salam dong tiga.
1: Siap.
2: Oke, silakan Mas.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertosono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung, itu aja, maka
2: Assalamualaikum Bang Benny. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
2: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo.
2: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
3: Selamat malam.
6: Olala hidup
3: senang karena mabuk asmara.
6: Oh, dia apa loh? Olala biar saja saling menjaga.
2: Hafal lo ya.
1: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
2: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
3: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
2: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
6: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
3: Berarti saya juga ya
6: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap.
3: Oke, siap. Nanti kesana ya.
2: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
3: Undang kita ya, undang kita ya.
2: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
6: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
2: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
6: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
3: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
6: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
3: Dikumpulin dulu. Oke,
6: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh, silakan.
6: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke.
6: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Okay.
6: Dadah.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Pengawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
2: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Okay.
1: Cek dan
7: Mas Dino, salam kenal ya.
2: Iya, Kak Dino
3: salam, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari.
1: Toli-Toli.
3: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
7: Saya punya orang Depok.
1: Mbak Yanti.
3: Mbak Yanti.
1: Silakan Mbak Yanti.
3: Ya, salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
3: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
3: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
3: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
1: Oke. Okay, ditunggu ya.
7: Siap. Terus. Pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
3: di
7: mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
3: Makasih
7: dan Mas
3: Yudi,
7: Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
2: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Smile.
1: Siap
2: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking Mari banyaknya
2: Samba,
1: loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na.
0: Nah, ini namanya Cantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang
2: masih
0: ini
2: Cantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Cantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Cantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Cantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Cantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama
2: Risa
1: Ade
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu gak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat? Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya ke kantor ini ya?
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru inget iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit, kompak.
1: Komplit, kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar. Pas Nona Manis tahun 90,
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya
1: acara TVRI
0: begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu Mas, kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku. Ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo, Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasi sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya, iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet
3: sama
0: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Di
0: musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino selain sebagai...
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu loh.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: Mita
2: ya.
3: Ya,
0: saya boleh, silakan.
3: Namanya Bapak Bidjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Cantora.
4: Maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya. Silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangsuami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantor.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik, Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ya, Bang Dino.
2: Halo. Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
1: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanyaannya. Semoga sukses ke depan ya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam,
7: Tuan Candu.
2: Selamat malam, Bang
0: Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: silakan. Boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Abang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pusat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
2: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya.
2: Kang Dino.
0: Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, di Jawa Barat
8: ya,
0: asli.
8: Jawa Barat. Oh, ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Teak gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar pinisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: siap.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ika, nama Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara. Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya. Iya.
0: Terima kasih. Oh,
1: terima kasih. Oh, boleh, boleh, silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Hmm? Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnama Sari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantora yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nus.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya. Yeah.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan iya. Rosa sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu emang.
0: Sampean iku apa?
1: Jadi host.
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih?
1: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan gimana ya? Kayaknya ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus.
2: Ya.
1: Agustus. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
0: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon deh. Maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh. Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah. Oh enak banget kan?
0: Oh iya ta, melok kok. Wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan Anton, apa ya? Disiplin
1: sebagai
2: banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi jadi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up. Yang cewek skot jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Bagus. Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi. Cewek skot jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya ya. Kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oh, oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen. Gitu,
0: benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mm-mm. Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana maju. Tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Okay.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Di bawah 30-an.
0: Tuh. Oh iya ya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama muda-muda. Kita, iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah,
2: itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita
2: dan
0: ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
2: ya, Geronimo Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-MAN.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora.
1: Gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer.
0: Oh, okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu,
3: yang digital monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke. Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio. Di seputaran Jawa. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino, ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya,
1: monggo.
4: Okay. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Mas sama-sama Dino. Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya sih.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter
1: itu
2: Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu aslinya ya.
1: Mm-hmm.
2: Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Ya, aku
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Cutyanti.
2: Satu juga lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
2: Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oke.
2: Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang
1: Rindu,
7: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantora. Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
7: Kali baru rilis ya?
2: Iya
7: baru
2: betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih begini, diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan itu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa iya. gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasihan Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang nanti ya saya Bang.
7: Undang
1: ya.
7: Gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
7: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap,
7: Bang Cliff. Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi. Sama-sama.
7: Yudi dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama,
7: dan
1: Bang Cliff.
7: Malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: ya, lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini Mbak.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin.
0: Masuk angin.
1: Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora,
8: oh,
1: Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
8: Iya, 1, 2, 3, 1,
1: boleh, boleh, boleh. Silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oh nggih.
8: Thank you Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Buyar. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Indahnya, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.

0: lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah, udah.
2: Okay. Apa cluenya? Apa cluenya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya bisa goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Bisa goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu rasanya.
2: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Karim mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng. Banget yang nungguin ya. Kita Sorong juga. Udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Okay.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya, ya.
1: Ini.
0: Udah ngantuk Mas
1: iya,
0: Dino
1: iya.
0: Ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: yang single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik Gen Z, yang kekinian.
2: Musik yang kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota.
1: Ya.
2: Baru di sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD
2: sempet,
0: ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya kan, Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Pamina.
0: Mama
2: Ina juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat lo, tahu lagu ini.
0: Tahu lagu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Ya
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey Malehelo, lagu Lady juga. Dulu.
1: Lagu Lady.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan,
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Selain
1: rilis.
0: Nah,
1: aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Tahu kan?
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus kamarnya gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: Bu Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam, Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong tuh Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan siapa? Dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksarunding.
0: Oh, Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, ya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke,
2: terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Baru perdana boleh. Nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh diputer iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk, mudah-mudahan kapan-kapan ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
0: Yes, sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Dipandu tadi oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Dino Kantora ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulat Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Takengon kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Budi masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan di program musik tradisional dan budaya edisi kali ini pendengar, malam hari ini kita akan coba membahas tema yang bisa dibilang mungkin cukup menarik ya, yaitu terkait dengan ritual pernikahan adat Hindu Bali yang syarat makna ini ya. Jadi kalau kita berbicara Bali ini nggak cuma dikenal karena keindahan alam dan budayanya ya, tetapi juga memiliki tradisi pernikahan yang kaya akan nilai spiritual, filosofi kehidupan, dan juga penghormatan terhadap leluhur. Jadi setiap tahapan dalam prosesi pernikahan adat Bali ini memiliki makna mendalam yang tentunya sudah diwariskan secara turun-temurun ya. Jadi selama kurang lebih 40 menit ke depan ini kita akan coba bahas gimana sih tahapan-tahapan ritual pernikahan adat Hindu di Bali, mulai dari proses awal hingga upacara penyucian pasangan pengantin ya. Tentunya juga akan terus kita temani dengan lagu-lagu Bali juga di malam hari ini ya, karena temanya kita coba bahas terkait dengan ritual pernikahan adat Hindu di Bali. Nah, jadi kalau kita pelajari lebih jauh lagi dalam ajaran Hindu Bali ini pendengar, pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan yang saling mencintai ya. Jadi pernikahan merupakan sebuah upacara suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta tentunya juga melanjutkan keturunan ya. Jadi masyarakat Bali juga memandang pernikahan sebagai kewajiban moral dan spiritual. Melalui pernikahan, seseorang dianggap telah memasuki fase kehidupan yang lebih dewasa dan tentunya juga semakin bertanggung jawab ke depannya ya. Jadi berbicara tujuan utama pernikahan dalam tradisi Hindu di Bali antara lain yaitu menjalankan dharma atau kewajiban hidup, melanjutkan keturunan juga, menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta juga melestarikan adat istiadat leluhur di sana pendengar. Jadi pernikahan juga menjadi sarana untuk menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam semesta ya. Nah, dalam masyarakat Bali sendiri, ini fakta menariknya, keluarga ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernikahan. Tidak hanya kedua mempelai, tetapi juga seluruh keluarga besar ikut terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan upacara pernikahan. Jadi nanti coba kita bahas lagi gimana sih tahapan-tahapannya ini, proses menuju pernikahan di adat Hindu di Bali. Nanti coba kita akan bahas pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.
4: Komang, terus gue tuh nak buka materi dong, ada janji-janji doket dong.
5: Sabar, sayang, beli masih berjuang, sabar.

ditendang ya. Itu dia, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Bali pendengar di malam hari ini. Terkait dengan topik kita, tema kita juga tentang Bali juga ya. Mengenal lebih dekat ritual pernikahan adat Hindu Bali yang syarat dengan makna. Jadi kalau kita berbicara proses-proses menuju pernikahan dalam adat Hindu Bali ya, jadi sebelum upacara pernikahan dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui pendengar ya. Yang pertama yaitu memadik. Jadi memadik ini adalah proses melamar calon mempelai perempuan secara resmi oleh keluarga pihak laki-laki. Nah, pada tahap ini keluarga kedua belah pihak juga akan berdiskusi mengenai rencana pernikahan, waktu pelaksanaan, dan juga berbagai persiapan-persiapan adat lainnya. Selanjutnya ada ngekep. Nah, ngekep ini, tradisi ini biasanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Jadi maknanya adalah masa persiapan diri sebelum memasuki fase kehidupan berumah tangga ya. Selama proses ini pengantin perempuan mendapatkan berbagai macam nasihat dari

Puncak acara pernikahan adat Bali ini terdiri dari beberapa ritual-ritual penting pendengar. Yang pertama ini ada upacara mekala-kalaan. Jadi ritual ini merupakan simbol penyucian kedua mempelai sebelum resmi menjadi pasangan suami istri. Nah, prosesi ini juga mengandung makna membersihkan diri dari sifat-sifat buruk serta mempersiapkan kehidupan baru yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada mewidi widana. Jadi ini merupakan upacara pemberkatan yang dipimpin oleh pemangku atau pendeta Hindu ya. Melalui ritual ini juga kedua mempelai memohon restu kepada Tuhan agar diberikan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan juga penuh kebahagiaan ya. Dan selanjutnya juga ada persembahyangan bersama. Jadi pasangan pengantin bersama keluarga ini melakukan persembahyangan sebagai bentuk rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Doa-doa dipanjatkan untuk memohon keselamatan, keturunan yang baik, serta keberkahan dalam kehidupan keluarga. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait dengan simbol dan filosofi dalam pernikahan adat Bali ini ya. Jadi salah satu hal menarik dari pernikahan adat Bali ini banyaknya simbol-simbol yang digunakan begitu pendengar. Banten atau sesajen, ini sesajen merupakan simbol rasa syukur dan juga penghormatan kepada Tuhan begitu ya. Berbagai jenis sesajen disusun dengan bentuk dan makna tertentu yang melambangkan keseimbangan hidup. Selanjutnya, busana pengantin juga ini busana adat Bali ini memiliki nilai estetika yang tinggi. Warna emas yang dominan ini melambangkan kemuliaan, kebahagiaan dan juga harapan akan masa depan yang cerah. Selanjutnya juga ada hiasan-hiasan di kepala ini ya. Jadi berbicara hiasan di kepala ini yang digunakan atau yang dikenakan pengantin ini menggambarkan kehormatan dan juga kesiapan memasuki kehidupan baru. Jadi setiap detail-detail busana dan aksesorisnya ini yang digunakan pada hari pernikahan ini mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat mendalam, terususnya bagi adat Hindu di Bali.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
1: Gak tahu, Cep.
2: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
1: Gak tahu, apaan, Cep?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
1: Kenapa, Cep?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
0: Intermezzo.

Tak kengon dimanapun Anda berada, sebagai penutup pendengar di program musik budaya di si malam ini ya. Jadi di tengah perkembangan zaman ini, masyarakat Bali khususnya tetap berupaya mempertahankan tradisi pernikahan adat mereka begitu ya. Meski beberapa unsur juga telah disesuaikan dengan kebutuhan modern, jadi nilai-nilai utama juga intinya tetap dipertahankan begitu ya. Generasi muda Bali juga saat ini semakin aktif untuk mempelajari kembali tradisi-tradisi leluhur agar tidak hilang ditelan zaman ya. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab masyarakat Bali pendengar, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Jadi pernikahan adat Bali ini menjadi bukti bahwa budaya tradisional ini mampu bertahan dan juga tetap relevan di tengah modernisasi. Nah itulah pendengar, demikian pembahasan singkat kita di malam hari ini mengenai ritual pernikahan adat Hindu Bali yang syarat akan makna. Dari pembahasan kita di malam hari ini sedikit banyaknya menambah wawasan kita pendengar. Dan juga kita sama-sama mengetahui bahwa pernikahan adat Hindu Bali ini bukan sekedar acara seremonial belaka, melainkan juga sebuah ritual suci yang syarat nilai-nilai spiritual, filosofi kehidupan, penghormatan kepada leluhur, serta pelestarian budaya tentunya. Semoga wawasan kita tentang kekayaan budaya Indonesia juga semakin bertambah pendengar, dan menumbuhkan juga rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa. Kita cukupkan program musik budaya pendengar di edisi malam kali ini. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

sane mangkin pianak tiang sampun di kekejuang sake wale tiang nak ten meki diang sampunang angin demantu nanging angin

Look out,

Biar aku puja, kening berhenti.

Carilah pena tali panang merah muka kuning berarti saudari aku ini Datulah ke dapur lupa, kamu jodoh aku tak.

Hilanglah.

Berkarier, rangat, intel, dan iwan tengah hangat.

corona. El empujón da, está bien.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati, sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 25 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Jalan hingga sekolah jadi prioritas pemulihan. Sambut kehadiran peserta dari 14 negara di pertemuan penyair Nusantara ke-14 pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan Didong dan potensi pariwisata daerah ini. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Bupati Bener Meriah diwakili Sekretaris Daerah Sekda Biswandika Putra memimpin rapat koordinasi rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bener Meriah. Rakor tersebut dihadiri Brigjen Asep Setiawan selaku Wakil Penanggung Jawab Wilayah Bener Meriah, Asisten 2 Sekda Kab Bener Meriah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bener Meriah dan sejumlah pejabat terkait. Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya percepatan pemulihan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang terdampak bencana banjir dan longsor pada tahun 2025. Infrastruktur yang menjadi prioritas pemulihan meliputi jalan, jembatan, sarana air bersih, sekolah, rumah warga, serta fasilitas umum lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ungkapnya harus terus diperkuat agar target rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. Sementara itu, Brigjen Asep Setiawan menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya percepatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, koordinasi yang solid antar instansi menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. Rakor tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting diantaranya penyusunan rencana aksi, percepatan pendataan kerusakan dan kebutuhan, serta pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memastikan seluruh proses rekonstruksi akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosakata.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14. Dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut, disuguhkan seni budaya syair gayo, yaitu didong gayo, di mana didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mengatakan, acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair gayo berupa didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan waris budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara, serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan.
5: Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanoh Gayo, kebanggaan masyarakat Tanoh Gayo, masyarakat Aceh Tengah, adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Laut Tawar.
4: Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muhsin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina dan melindungi sastra gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra Indonesia maupun daerah.
6: Tentu ini bukan saat yang kebetulan, pasti

0: sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Pertemuan Penyair Nusantara PPN ke-14 sendiri digelar sejak 22 hingga 28 Juni 2026 mendatang dengan menunjuk Provinsi Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara akan digelar pada sejumlah lokasi termasuk di Burtelege, Kabupaten Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Bupati Gayo Luas suguhkan kerutum untuk menyambut kepulangan 74 jamaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air. Diberikan di Debarkasi Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyambut kepulangan 74 jamaah haji asal daerah tersebut di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bupati Gayo Luas Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyuguhkan kuliner khas daerah, kerutum, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada para jamaah.
4: Bila ucapkan selamat Bapak Ibu Bapak-Bapak yang mengunjungi kami, dengan kami, sebagai kami, selamat atas kembalinya melayu dan selamat untuk berbelanja ini dengan kerutum.
3: Sebanyak 74 jamaah haji Gayo Luas tahun 2026 tergabung dalam kelompok terbang BTJ-008 Debarkasi Banda Aceh bersama Kabupaten Biren dan Aceh Besar. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan, transportasi, serta pendampingan bagi jamaah yang membutuhkan. Bupati berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah serahkan dokumen kependudukan kepada korban kebakaran di Kampung Payatumpi yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat musibah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan kepeduliannya kepada warga yang terdampak musibah kebakaran di Kampung Payatumpi, Kecamatan Kebayakan. Mereka menyerahkan kembali dokumen administrasi kependudukan yang hilang atau rusak akibat kebakaran. Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra bersama jajarannya. Aulia mengatakan langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah melalui Dukcapil dalam memastikan hak-hak administrasi masyarakat tetap terpenuhi meskipun sedang menghadapi musibah. Disebutkan ketika terjadi bencana kebakaran, seringkali dokumen penting masyarakat ikut hangus terbakar. Karena itu pihak yang menerbitkan kembali dokumen kependudukan agar warga tidak mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Aulia menambahkan, pendataan terhadap warga yang terdampak kebakaran dilakukan setelah menerima laporan dari aparatur kampung maupun pihak terkait. Data yang telah diverifikasi kemudian diproses sehingga dokumen pengganti dapat diterbitkan. Seperti diketahui, musibah kebakaran terjadi pada hari Minggu pagi lalu terhadap satu unit rumah berkonstruksi kayu milik Amri di Kampung Payatumpi. Kejadian ini membuat rumah yang ditempati beserta isinya ikut hangus terbakar. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
6: Kita lebih memperkuat sinergi kolaboritas dengan dinas terkait ataupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
5: Sementara itu, Kepala UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat, Cut Sari Lizwarni, mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
6: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut melapor dan merasa tidak terlindungi.
5: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Kondisi sektor pertanian di Kota Loksemawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
7: Kondisi sektor pertanian di Kota Loksemawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Malikusaleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebutkan bahwa secara teori, petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
8: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini sebenarnya adalah di pedesaan. Pedesaan itu identik dengan para petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang, mungkin teorinya memang kita negara agraris. Dalam akhirnya adalah banyak sekali oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
7: Lebih lanjut, Julius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Loksemawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah usul daerahnya jadi kota pengembangan sastra Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takingon pada Rabu kemarin. Wabu Muhsin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takingon. Wabu Muhsin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
10: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya yang lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
9: Wabu Muhsin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya, kata Muhsin, untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Jalan hingga sekolah jadi prioritas pemulihan. Sambut kehadiran peserta dari 14 negara di pertemuan penyair Nusantara ke-14, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan Didong dan potensi pariwisata di daerah ini. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti warta berita RRI Takengon ya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Pesta Bola Dunia Skotlandia vs Brasil langsung dari Stadion Miami.
1: Bergeser dia, Danilo